0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana?
0: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salahkah kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taib. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik. Mula sekarang, kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu, Zari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Kau Sihat di Labuan FM.
1: Baiklah, 15 minit pagi seperti biasa pembuka untuk jam yang ketiga kita buka dengan info sihat di Labuan FM. Dan saya nak kongsikan cerita mengenai dengan kesan makan pedas pada waktu malam. Kan, makan lewat malam, lepas tu ambil makanan-makanan yang pedas dan terus baring. Kan, yang mana boleh mencetuskan beberapa gejala. Kan, ada pula yang terjaga tengah malam kan kerana sakit perut yang sangat memulas. Yang mana capsaicin dalam cili boleh merangsang saluran penghadaman dan pada individu yang sensitif usus boleh menjadi lebih aktif. Sebab tu ada kalanya malam rasa okey tapi keesokan pagi ada terus cirit-birit dan berulang alik ke tandas. Jadi saya kongsikan kepada anda beberapa kesan jika anda makan makanan yang pedas sangat pada waktu malam yang mana boleh mengakibatkan anda berasa pedih pada bahagian ulu hati ataupun GERD yang mana asid perut mudah naik semula dan juga perut memulas yang mana cili boleh merangsang usus dan seperti saya kongsikan tadi iaitu cirit-birit lah yang mana usus bergerak dengan lebih cepat, dengan lebih laju, dengan lebih padu kan. Dan juga mungkin anda berasa perut kembung yang mana makan makanan yang berat boleh mengakibatkan kata melambatkanlah proses penghadaman di dalam perut kita dan juga mungkin tidur kita terganggu, rasa tak selesa, boleh ganggu tidur kan. Tengah-tengah malam tu sakit pula perut, memulas, tak boleh tidur lah kan. Dan jika anda mudah terkena GERD ataupun perut sensitif, kurangkanlah makan sambal yang pedas-pedas lah, tak kira sambal ke tom yum ke apa ke kan, dan elakkan terus baring selepas makan. Itu dia saya kongsikan kesan makan makanan pedas pada waktu malam tu info sihat edisi 23 Ogos 2026. Mereka yang berada di TikTok, terima kasih. Tap-tap screen, anda boleh terus follow kami di sana, boleh berinteraksi secara langsung. Ramai yang sudah masuk di dalam, ada Sufian, ada Mezira, ada Faiz dan ramai lagi. Sempat juga salah seorang viewers kita, Siti Cincin, katanya buat semua kawan-kawan yang mengenali diri ini, terima kasih kerana masih lagi mengingati aku Ani, katanya. Jika anda ada sebarang ucapan dan sebagainya, bolehlah terus hantarkan ke live TikTok Labuan FM ataupun boleh juga komen nursi gambar selfie saya. Mungkin ada ucapan yang istimewa buat insan yang istimewa. Baik, 8.30 nanti tentunya kita ada tular sana sini. Apa yang tular di sana, apa yang tular di sini, saya akan kongsikan 8.30 minit pagi. Ini dia Salam Padian, mencerikan pagi anda.

Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas, pedofilia.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
1: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Pora.
2: Macam berita viral baru-baru ni. Perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
1: Jual diri.
0: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Wahai apa yang tular di sana, apa yang tular di sini untuk edisi hari ini 23 Ogos 2026. Saya terkelak tau baca cerita ini kan. Beli telur burung puyuh online sampai-sampai je menetas. Ada gambar tau, comelnya lah hai anak burung puyuh ni. Yalah, dia order online kan sampai je menetas. Okay, cerita ini berlaku di Indonesia, yang mana seorang wanita yang membeli telur burung puyuh secara dalam talian di Indonesia terkejut apabila menerima bungkusan berisi anak burung baru menetas. Lapor salah satu portal di sana. Kan? Dan rekaman video dimuat naik di platform Threads oleh akaun ayu_ocha_wahyuni, yang mana menunjukkan wanita itu membuka bungkusan yang baru diterima. Dan selepas dibuka, dia terkejut apabila beberapa ekor anak burung berjalan-jalan keluar akan mencari angin dari dalam bungkusan tersebut. Dan menurut wanita berkenaan, dia membeli telur puyuh untuk dijadikan sebagai umpan memancing. Dan rakaman itu menjadi tular dan menimbulkan pelbagai reaksi. Sebilangan warga net memuji penjual telur burung puyuh kerana memberikan produk yang sangat segar. Boleh sampai besar katanya. Nanti mereka pula keluarkan telur. Kan? Dan ramai banyak lagi lah antara respon-respon daripada kata pengikut mengikut The Threads mengenai dengan cerita beli burung telur burung puyuh yang sampainya anak burung puyuh. Itu dia tular sana sini untuk edisi hari ini 23 Ogos 2026. Banyak-banyak lagi berita cerita yang saya akan kongsikan kepada anda, dan pastinya ada lagu-lagu yang padu sepanjang saya berkuda hingga pukul 10 pagi nanti. Ini dia salam padan mencerikan pagi anda.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Nyaman rasanya minum yang sirap limau ini. Tem-tem hangat dah lagi.
1: Nyaman tu benar. Sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu. Bingkil keritamu, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, Kuming. Makin naman ang tangan bahaku sama pekerja ku. Ani pun baru je ni, dari kampung Subalah. Ada orang manalipun, minta lihat tita jua kerita anaknya tu. Aslajor tak ku kemari.
1: Syukur, Alhamdulillah. Bangga ku taruh seh. Dapat berkawan sama pemuda yang rajin. Dan berjaya macam ku ni, Encik Capar.
0: Alhamdulillah. Kan? Tapi kan, kalaulah kita ni ingat berbalik zaman-zaman kita ni mula syariah tu. Macam kan menangis jua rasanya nyamua.
1: Itu kan sudah menjadi sejarah. Maksudnya indah dan mustahil kalau kita ni mau berjaya.
0: Benar tu, Kuming. Yang penting kita ni ada kemahuan. Sama berusaha bersungguh-sungguh. Jangan pernah lari daripada tujuan asal tu nyamu.
1: Setuju benar ku macam kurapak matu Japar. Memanglah ada cabaran arah depan kita ni yang tetap kita ni lalui. Tapi usaha mesti kita ni teruskan.
0: Ngam benar tu, Kuming. Ada jua yang membuat sekali gagal. Dua kali pun lakad jua gagal. Tapi disebabkan semangat sama terus usaha, ujung-ujungnya sukses.
1: Speaking ya.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Yeah, Salam Padian, menceriakan pagi anda. Masih lagi bertemankan saya, Khairul Ong, hingga pukul 10 pagi nanti. Baik, sedikit hebahan menerusi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan, yang mana sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan akan mengadakan majlis sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijriah 2026 Masihi peringkat Wilayah Persekutuan Labuan, yang mana program tersebut akan diadakan pada 25 Ogos 2026 hari Selasa ini bertempat di Dataran Labuan bermula pukul 6 petang. Dan program tersebut akan melibatkan perarakan kontinjen yang melalui Jalan Merdeka menuju ke Bulatan Kastam, seterusnya melalui Jalan Tun Mustafa, Jalan Masjid Jamek An-Nur, Jalan SRJKC Chiwen, Jalan Ujana Kewangan, Grand Dozet dan berakhir di Dataran Labuan. Jadi sehubungan itu, tuan-tuan dan puan-puan diharap dapat merancang perjalanan masing-masing pada hari berkenaan. Dan sebarang pertanyaan boleh hubungi Urus Setia Majlis Sambutan Maulidur Rasul di talian 087-415-3111, sambungan 109 ataupun 121. Jadi anda boleh memilih jalan, kata jalan alternatif lah, ke destinasi yang dituju. Lofi menerusi live TikTok Labuan FM katanya minta doakan adiknya Fatimah, yang mana mewakili Wilayah Persekutuan, iaitu salah seorang atlet Wilayah Persekutuan Labuan yang akan berentap menerusi sukan sanda di Sukma 22 Selangor pada hari ini. Jadi sama-sama kita doakan adik Fatimah kita bawa pulang emas untuk Wilayah Persekutuan dan juga membolehkan membanggakan warga Labuan. Abangnya Musimar semalam mengakhiri sukan sanda semalam dengan membawa pingat gangsa, katanya. Alhamdulillah, kami tetap bangga, kan. Dan jadi wakil Labuan pun, orang Labuan dah bangga, apa lagi dapat medal. Tak kira lah medal tu emas ke gangsa ke ataupun perak ke, yang penting itu sudah pun membawa nama Labuan. Okey, sama-sama kita doakan. Baik, sekarang sudah pukul 8.50 minit pagi. Selamat pagi, nanti kita terbang sekejap dan singgah ke Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan berita utama 9 pagi. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang terakhir nanti, okey? Terus dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Again, Calibon FM setiap hari. Barulah syok.
1: Hey, Proton Saga Kelabu.
2: Hey, apa ini?
3: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
1: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
3: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, bah. Angkol, thank you juga ah sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
1: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana lah buat FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorang tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
3: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
1: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu saya punya barang.

0: Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding anggaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
1: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Sementara itu, Dato' Armizan berkata akta baharu yang lebih komprehensif sedang dirangka bagi memperkukuh kawal selia sektor e-dagang di negara ini. Langkah itu bagi memastikan perkembangan perdagangan elektronik lebih selamat dan bertanggungjawab selain memberi perlindungan kepada penjual serta pengguna.
1: Cadangan kita adalah untuk memansuhkan akta perdagangan elektronik dan kita datang dengan satu akta yang baru yang lebih komprehensif.
0: Dato' Armizan berkata akta baharu itu akan memberi manfaat kepada rakyat, penjual dan usahawan yang menjadikan platform dalam talian sebagai sumber pendapatan. Cadangan akta berkenaan kini diperincikan bersama Jabatan Peguam Negara, Kementerian Komunikasi, Suruhanjaya Komunikasi dan

0: satu suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus mencari teman setia warga pulau ini. 40 tahun melakar perjalanan, menyimpan 1001 kenangan dan menjadi saksi kepada perubahan zaman. Namun satu perkara tidak pernah berubah, komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Harian menceriakan pagi anda.
1: Baik, sudah ada 20 minit pagi anda masih mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal melekat di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan tentunya anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Hai, nama saya Khairul Ang. Menemani anda menerusi Salam Padian di jam yang terakhir ini. Selamat datang, saya ucapkan kepada mereka yang baru saja tiba di Wilayah Persekutuan Labuan. Hai, nikmatilah keindahan pulau kami, Pulau Labuan. Dan yang tanya di Pulau Labuan ni, pulau kan, apa yang best? Salah satunya petang nanti anda boleh tengok sunset yang terbaik, antara yang terbaik di Malaysia kan. Pergilah kan ke pesisir pantai Labuan ni, insyaAllah dapatlah panorama yang cantik. Baik, saya nak bacakan antara komen-komen dan respon juga ucapan-ucapan selamat pagi menerusi Facebook Labuan FM. Di bawah gambar selfie saya itu, ramai juga pendengar kita hantarkan ucapan. Jom kita baca di Nahan Baragang. Katanya, good morning, good morning. Daripada Muhammad Yusof yang berada di Dungun, Terengganu. Katanya, selamat pagi hujung minggu kepada DJ dan juga semua pendengar. Semoga sihat selalu, happy-happy selalu tau, katanya. Selamat bertugas, terima kasih. Dari Terengganu, kita patah balik ke Labuan. Rasina Mazani, katanya, selamat pagi, selamat bertugas dan selamat berhari minggu. Selamat pagi semua, salam sejahtera, salam sihat, salam ceria dan selamat berhujung minggu, katanya. Terima kasih. Abdullah Ali katanya, assalamualaikum, selamat pagi DJ, selamat bersiaran hari Ahad, selamat berhujung minggu kepada semua pendengar Labuan FM. Florita Serumbut Lantayan, selamat berhari minggu, katanya. Terima kasih. Ahmad Isa yang berada di Ipoh Perak katanya, selamat pagi, selamat bersiaran di pagi ini, salam buat semua warga Labuan. Ramli Lee katanya, selamat bertugas, semoga sihat-sihat selalu. Tidak kurang juga ada ucapan selamat pagi daripada Puan Mil Basri. Katanya, salam padian buat rakan-rakan pendengar setia Labuan FM. James Pengiran pun ucap selamat pagi. Nuri Wee, siap ada pantun lagi. Pat-pat siku lipat, hari ini hari Ahad katanya. Jauh di mata dekat, di hati. Selamat pagi. Jangan lupa senyum dan bersyukur, insyaAllah. Hantarkan terus ucapan-ucapan anda. Saya akan bacakan satu persatu semuanya selepas ini. Dan pastinya juga selepas ini ada lagu-lagu yang padu macam ini.

0: Sini kita ada Ahmad, Haikal, Mojek, Zainal, Karl, Zamir, Britney Spears. Semuanya sempat ini terdengarkan Lawan FM. Suara pesisir anda.
1: Dengarkan Lawan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
2: Happy when FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Lawan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Tizari, ha, kau tengok ni, hadiah besar katanya aku menang. Cuma kena klik link ni dan isikan maklumat.
1: Eh Syafiq, ha, berhenti dulu. Itu antara taktik penipuan dalam talian.
0: Eh tapi mesej ni nampak macam rasmi je.
1: Ya, penipu pandai menyamar Syafiq. Ha. Mereka guna tawaran lumayan, ha, ugut akaun disekat, okay, atau janji pulangan cepat untuk perangkap mangsa.
0: Eh kalau aku klik apa yang boleh jadi?
1: Ha, maklumat peribadi dicuri, akaun bank dikosongkan, dan identiti disalahguna.
0: Eh, nasib baiklah kau ingatkan aku.
1: Ha, ingat tiga perkara ni Syafiq. Ha. Jangan kongsi maklumat peribadi, jangan klik pautan mencurigakan, dan sentiasa semak sumber rasmi.
0: Okey, kalau macam tu mulai sekarang aku lebih berhati-hati. Ha. Tak semua yang nampak mudah itu selamat.
1: Betul, bijak di alam digital, selamatkan diri dan orang tersayang.

0: Woi beb, mau kemana lagi kau nih? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau nih berjalan.
1: Biasalah kali, malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau nih pun juga, ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan nih. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atulah ba juga, tapi sekali-sekala balik.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja ke atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan, tapi malam ni aku jalan dululah.

0: Mana-mana jalan bakau. Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Telly.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Alfoy.
5: Mercy di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 dalam 49.4 MHz.
1: Labuan FM.
4: Labuan FM.
5: Labuan FM.
4: Labuan FM.
9: Pilihan kami.
10: What?
9: Pilihan Jazzy.

0: mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Salam Padian, menceriakan pagi anda. Saya Khairul Ong masih lagi menemani anda. Okey, di hujung minggu ni mungkin ada yang tertanya-tanya nak ke mana ni kan. Ada juga yang rasanya mengidam ataupun craving nak makan buah-buahan tempatan. Jom beramai-ramai ke jualan amal buah-buahan tempatan bertempat di Tanjung Kubong hari ini 23 Ogos 2026 hari Ahad. Bermula pukul 7 pagi bertempat di kawasan tempat letak kereta Surau Al-Qayyum Tanjung Kubong, wilayah Persekutuan Labu. Buah-buahan tempatan banyak jual sana guys. Antaranya seperti rambutan durian kan, cempedak ataupun tibadak yang kita ni. Ada juga buah tarap dan buah-buahan tempatan yang lain. Jadi sampai sana jangan pula cari buah-buah seperti kiwi, strawberry, tak ada dek. Nada tu Ming berjual di sana. Jadi di sana anda boleh datang beramai-ramai fresh dari kebun. Dan jika anda mahu iklankan produk anda bersama-sama kami di Labuan FM, ayuh hubungi kami di Unit Pemasaran RTM Labuan untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan pakej iklan terbaru digital content. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Madiun FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X, dan TikTok.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
3: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Pora.
4: Macam berita viral baru-baru ni, perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
3: Jual diri.
5: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa, pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

Nadira dengan Cuba Jadi Aku membawakan kita ke 9.50 minit pagi. Adik-adik mendengarkan suara saya sekarang ni. Jangan lupa siapkan kerja sekolah, okey? Mungkin ada yang terlupa kan semalam. Jangan lupa siapkan kerja sekolah. Juga mungkin kasut, jangan lupa basuh. Dan jika ada keperluan yang nak dibawa ke sekolah, kan? Bagi tahu ibu bapa awal-awal. Kan? Nanti kena marah. Kita kan last minute baru nak bagi tahu. Baik. Mereka sudah membantu. Hati-hati dalam perjalanan. Janji tau, hujung minggu ni jangan bawa laju-laju, insyaAllah sampai ke destinasi yang dituju. Dan mungkin di rumah ada pula yang dengan orang kata dia tunggu dengan senyuman tau. Jadi hati-hati membawa kereta. Baik, nampaknya sampai di sini saja saya menemani anda menerusi salam padan. Terima kasih yang kekal melekat di 103.7 dan 89.4 MHz dari pukul 6 pagi tadi, dan pastikan kesetiaan anda hingga pukul 7 malam nanti. Jangan lupa juga ikuti kami di semua platform media sosial Labuan FM, TikTok, Facebook, Instagram, Laman X dan juga YouTube Labuan FM. Sebab sini anda akan ditemani bersama-sama dengan DJ Alif menerusi variasi lebih banyak hiburan untuk anda hingga pukul 3 petang nanti. Dan 3 petang nanti juga terus diambil alih oleh DJ Izu menerusi destinasi teman pemanduan anda hingga pukul 7 malam nanti. Ada buah tangan silang budaya katanya, perkongsian daripada DJ Izu pukul 3 petang nanti. Sama-sama kita nantikan. Hari ini hari Ahad, tentunya Konti Labuan FM dikuasai oleh kaum lelaki. Kita bawakan istimewa untuk anda. Baik, salam sayang daripada saya Khairul Ong. Rindu boleh kembali jangan. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

0: Terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Woi, woi, woi, push. Sikit lagi, woi. Woi, push, woi. Woi, kenapa kau mempunyai ni, woi?
2: Eh, Iskandar, dah solat belum?
1: Belum lagi. Sekejap lagi lah.
2: Kerja sekolah dah siap belum?
1: Belum. Kerja lagi Iskandar buat.
2: Hai, kasut sekolah pula dah cuci belum?
1: Ya, belum. Sekejap lagi lah, ayah.
2: Iskandar, semua sekejap. Semua belum. Sebelum ayah rampas telefon tu, baik simpan sekarang. Apa nak jadi dengan kamu ni? 24 jam asyik main game je kerja. Dah, cepat buat semua tu. Tengok bilik, tak kemas lagi tu.
1: Yelah, Iskandar buat lah ni.
3: Ha, tak salah bermain permainan dalam talian. Tapi ada batasnya. Janganlah sampai terleka dan lupakan perkara-perkara yang penting. Ya, betul. Adik-adik boleh menjadi pemain sukan elektronik profesional dan menjadikan ia sebagai kerjaya. Ha, tapi ingat.

Baiklah, assalamualaikum dan selamat pagi Labuan FM, suara pesisir anda. Bertemankan dengan saya DJ Alif dari Konti ke Udara, hadir menemani perjalanan waktu anda dalam segmen variasi, semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Kita ucapkan terima kasih kepada DJ Khairul Ong yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen Salam Pak Adian. Dan kita ucapkan juga terima kasih buat anda yang masih setia bersama kami, kerana kesetiaan anda itu diibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhema. Biarkan perjalananmu diiringi dengan sabar dan biarkan langkahmu dipandu dengan cermat. Kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Jangan dikejar laju yang sementara, utamakan selamat yang paling bermakna. Okey, buat anda juga yang sedang mendengarkan kami dari meja kerja ataupun dari rumah ataupun dari mana sahaja anda berada pada ketika ini, terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Dan yang paling penting sekali, okey, ini dia. Jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja. Dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okey, dan seperti biasa sepanjang segmen variasi dari pukul 10 hingga pukul 3 petang nanti, saya akan menghidang kan buat anda untayan lagu-lagu terbaik, cerita-cerita menarik yang pastinya akan menceriakan ataupun menyinari hari anda dengan warna yang ceria. Okey. Jadi teruskanlah setia bersama saya DJ Alif dari Konti ke Udara, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Labuan FM, pilihan kita. Variasi musiknya, variasi info.

0: terbaik, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, sejak kebelakangan ini, keadaan cuaca dan kualiti udara di beberapa kawasan di negara kita semakin menjadi perhatian apabila jerebu mula menjejaskan beberapa lokasi. Dan setakat pukul 8 pagi ini, sebanyak 8 kawasan telah merekodkan bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU pada tahap yang tidak sehat. Yang mana bacaan tertinggi direkodkan di Serian, Sarawak iaitu 198, diikuti dengan Kuching 185, Seri Aman 178, Samarahan 177 dan Serikei 128. Beberapa lagi kawasan lain turut berada di kategori yang tidak sehat, termasuk Johan Setia di Selangor dengan bacaan 155, Sungai Petani Kedah 127 dan juga Taiping Perak 116. Bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pula, bacaan IPU berada dalam keadaan yang sederhana. Dan untuk kita fahamkan lagi, bacaan IPU antara sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara yang baik. 51 hingga 100 sederhana, manakala 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sehat. Jadi apabila kualiti udara berada dalam keadaan yang tidak sehat, khususnya bagi anak-anak, warga emas dan juga mereka yang mempunyai masalah kesihatan tertentu, adanya lebih baik untuk kurangkan aktiviti luar dan sentiasa peka dengan keadaan udara semasa. Okey, dan jerebu ini dia bukan saja sekadar mengaburkan pandangan. Okey, udara yang tercemar juga boleh memberikan kesan kepada keselesaan dan juga kesehatan kita. Jadi, jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih buruk. Sentiasalah pantau bacaan IPU dari semasa ke semasa dan ambillah langkah untuk berjaga-jaga. Dan untuk pengetahuan anda juga, maklumat terkini mengenai kualiti udara, anda bolehlah perolehi melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar menerusi portal EQMS ataupun aplikasi MyJust EQMS. Jagalah diri, jaga kesihatan dan semoga, kita harapkan semoga langit kita kembali cerah dengan udara yang lebih bersih. Itu dia serba sedikit info berkenaan dengan keadaan semasa ataupun keadaan cuaca yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan selepas ini, banyak lagi info-info menarik dan juga cerita-cerita menarik yang saya akan kongsikan kepada anda. Tapi sebelum itu, apa kata kita lainkan dulu lagu permintaan daripada Iman Pinjam 100 yang rakan di live TikTok Labuan FM kita kan. Katanya minta untuk dimainkan lagu daripada Samudra. Ini dia, Titian Hasrat.

0: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Klik di hujung jari anda.
1: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
2: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Pora.
3: Macam berita viral baru-baru ni. Perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
2: Jual diri?
1: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

Itu dia tadi lagu daripada Aisyah Aziz, Tanda Tanya, yang telah menceriakan ruangan udara anda. Dan kita harapkan semoga hari anda terus berjalan dengan baik bersama dengan insan-insan yang sentiasa di sisi. Okey, baiklah. Di sini ada lagi satu perkongsian yang saya ingin kongsikan, yang mana dalam dunia perniagaan pada hari ini kita sering melihat pelbagai iklan yang cuba menarik perhatian pengguna. Ada yang mendakwa sesuatu produk mampu memberikan kesan yang luar biasa, cepat sembuh, paling berkesan. Malah ada juga yang menggunakan testimoni secara berlebihan. Namun, tahukah anda? Dakwaan melampau ataupun overclaim merupakan dalam pemasaran boleh menjadi haram sekiranya penjual membuat dakwaan yang diketahui tidak benar ataupun melebih-lebihkan kemampuan sesuatu produk sehingga memperdayakan pengguna. Dan baru-baru ini Mufti Pulau Pinang iaitu Datuk Dr. Muhammad Suki Osman berkata prinsip ini turut terpakai dalam urusan jual beli kerana Islam sangat menitik beratkan soal kejujuran, amanah dan ketulusan dalam perniagaan. Sebagai contoh, jika sesuatu produk tu hanya mempunyai manfaat tertentu tetapi penjual sengaja mendakwa ia mampu memberikan kesan yang jauh lebih besar semata-mata mahu meningkatkan jualan, perbuatan itu boleh mengandungi unsur penipuan dan memperdayakan pengguna. Dalam Islam, mencari keuntungan bukanlah sesuatu yang salah, tetapi keuntungan itu mestilah diperolehi melalui cara yang halal dan juga jujur. Jadi sebelum kita membeli, jangan mudah terpedaya dengan janji-janji yang terlalu indah kan? Dan kepada peniaga juga, jujurlah dalam setiap perkataan kerana keuntungan yang sedikit tetapi diberkati itu adalah lebih baik daripada keuntungan yang besar yang datang daripada keuntungan yang besar yang datang bersama dengan penipuan. Ingat, berniaga mencari rezeki bukan mencari mangsa. Itu dia kata-kata keramat kita pada hari ini kan. Okey, baiklah, kita berhibur dulu dengan lagu Katy Perry. Ini dia Firework, Labuan FM, suara pesisir anda.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul

Meraka Setia, karya Rosmawati Arifin. Ada bukti untuk cinta ini. Tiada bicara tidak tertulis di lembar sejarah. Meraka Setia sebagai anak bangsa. Tiada bermakna andai hidup tak berjasa. Kepada tanah tumpah darah kita. Jangan dicalar amanah leluhur. Jangan dicabar daulat tanah ini. Jangan digadai janji setia. Walau seinci usah dikhianati. Karena ibu pertiwi ini telah dipatri oleh kersan. Leluhur kita telah membayar harga setia. Dengan air mata, keringat, dan darah. Agar generasi tidak terus dijajah.

ista, penderhaka, bertopengkan dusta. Meraga setia untuk Nusa. Demi tanah ini kitalah tuannya. Jangan dibiarkan musuh datang berbuat angkara. Meraga setia ikhlas dari hati. Ini tanah kita, pacakkan panji kemas tinubari. Ini tanah kita, jangan disanggah hakikat itu. Kelak kan ditanya akan nilai cinta. Tanah ini amanah sang pencipta. Meraga setia itu taruhannya.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfan.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
8: Labuan FM.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Pilihan kami.
13: Pilihan Jazzy.
14: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan berterima langsung di RTM Click.

0: bulan dengan yang sama setiap hari, inilah masanya untuk variasi di Laban FM, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Anda sedang mendengarkan Laban FM, suara pesisir anda.

Okey, baiklah, masih lagi bertemankan dengan suara saya DJ Alif di jam yang kedua dalam segmen variasi yang pastinya lebih banyak hiburan untuk anda. Okey, baiklah. Siapa di sini yang suka makan ayam gepuk? Kan, bila sebut je ayam gepuk, mestilah kita terbayang-bayang rupa ayam gepuk yang rangup, nasi yang panas-panas, kemudian ada lagi sambal yang bikin berpeluh-peluh kalau makan. Memang kalau ada di depan mata, memang susahlah juga kan kita mau menolak. Tapi awas. Okay. Yang mana kalau ayam gepuk itu dinikmati pada waktu malam, ada kemungkinan perut kita pula yang tidak begitu setuju. Kerana bagi sesetengah individu, makanan pedas dan berlemak yang dimakan sebelum tidur boleh mencetuskan rasa pedih ulu hati dan juga reflux acid, terutama kalau terus baring selepas makan. Dan antara tanda yang mungkin dirasai termasuklah rasa panas di dada, sendawa masam ataupun rasa seperti asid naik ke tekak. Dan untuk pengetahuan anda juga, yang mana kandungan capsaicin dalam cili juga boleh mempengaruhi sistem penghadaman. Ada yang mungkin mengalami macam rasa perut memulas, kembung perut, ataupun ada yang rasa macam mau pergi tandas selepas makan. Dan kalau perkara ini berlaku tengah malam, memang bolehlah, orang kata memang confirm terganggu lah kita punya tidur kan. Bagaimanapun kesannya berbeza-beza mengikut individu, jumlah yang kita makan, yang diambil, dan juga tahap toleransi masing-masing terhadap makanan pedas serta berlemak. Jadi kalau mau rasa apa ni, kalau mau makan ayam gepuk pada waktu malam tu, sebenarnya indak salah. Cumanya biarlah berpada-pada, mungkin boleh kurangkan sikit sambal mengikut kesesuaian. Dan yang paling penting sekali, jangan terus rebah di atas katil selepas makan. So kadang-kadang kita ingat kerja yang bikin kita tak boleh lelapkan mata, tapi rupa-rupanya sambal ayam gepuk pukul 10 malam yang menjadi dalangnya. Okay, itu dia serba sedikit info berkenaan dengan info kesihatan, info makanan yang saya boleh kongsikan kepada anda. Okay, dan banyak lagi info-info menarik yang saya akan kongsikan kepada anda. Tapi sebelum itu, kita layankan dulu lagu permintaan daripada sahabat kita yang berada di live TikTok Labuan FM. Katanya minta untuk dimainkan lagu daripada You Guys, Rhythm Si Jantung Hati. Dengan ucapannya, pada yang bekerja pada hari ini, selamat bekerja, mulakan kerja anda dengan senyuman, bukannya keluhan. Itu dia kata-kata daripada Leher Udang. Dan kita harapkan semoga anda bersemangat hari ini untuk menjalani hari-hari anda yang penuh dengan kerja-kerja. Okay. Baiklah, kita berhibur dulu dengan lagu ini dia, Si Jantung Hati.

0: Masalah Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen variasi 10 pagi hingga 2 petang dan variasi hujung minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen PDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutak buku rapat bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi hujung minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Teruskan bersama Variasi.

0: perkongsian siapa dia hari ini?
1: Baiklah, perkongsian siapa dia untuk hari ini. Yang mana? Dalam hidup ini, perubahan tidak semestinya berlaku sekelip mata. Ada perubahan yang bermula dengan satu rasa di dalam hati, kemudian perlahan-lahan diterjemahkan melalui tindakan. Begitulah juga kisah pelakon Zahira McWilson yang kini sedang melalui proses membiasakan diri dengan memakai hijab. Menurut suaminya, iaitu Aiman Hakim, keputusan itu bukanlah sekadar mengenai perubahan pada penampilan, tetapi lebih kepada usaha untuk memperbaiki diri dan memahami nilai-nilai di sebalik penghijrahan tersebut. Okay. Dan Zahira sendiri mengakui bahawa sekitar 2 bulan mencuba untuk berhijab, walaupun perubahan itu sudah lama tersemat di hatinya, dia memilih untuk melaluinya secara perlahan-lahan dan tidak terburu-buru. Apa yang menarik daripada kisah ini ialah peringatan bahawa penghijrahan setiap manusia itu mempunyai perjalanan yang berbeza-beza. Ada yang boleh berubah dengan cepat, ada juga yang perlu mengambil masa, dan ada juga yang kelihatan perubahannya dari luar tetapi mungkin masih panjang prosesnya di dalam hati. Yang paling penting sekali, jangan mudah untuk menilai perjalanan seseorang hanya berdasarkan apa yang kita lihat. Kerana menutup aurat bukan sekadar tentang pakaian, tetapi juga tentang hati, niat, akhlak dan juga usaha untuk menjadi insan yang lebih baik lagi. Dan kepada siapa yang sedang berusaha untuk berubah pada hari ini, tidak mengapa kalau langkahnya perlahan asalkan masih untuk terus merangkak. Kerana hijrah bukan tentang menjadi sempurna dalam sehari, tetapi menjadi lebih baik sedikit demi sedikit. Okay, itu dia untuk perkongsian siapa dia untuk edisi hari ini. Dan selepas ini juga akan ada perkongsian cakna bahasa yang mana ianya akan disediakan oleh DJ Fias kita. Tapi sebelum itu, apa kata kita lainkan dulu lagu ini dia, Gadis Ayu.

0: Labi when FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Apa ragam kamah dan kapora minggu ini?
1: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri kat korang.
2: Macam berita viral baru-baru ni. Perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
1: Jual diri.
0: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Labuan FM, suara pesisir anda.

Ma Berdaulat, karya Emilia Ishak. Di puncak seguntang, sumpah sakti mula bergema. Antara raja berdaulat dan rakyat yang setia, marwah bangsa bukan barangan lelongan yang percuma. Ia adalah marwah yang dijulang ke puncak.

kelam. Oleh tangan, tangan haloba yang tak pernah usai. Lihatlah sejarah yang kini menangis di penjuru. Melihat si Kitol Modern menjual kunci kota. Integriti hancur menjadi debu yang terbang menderu. Hanya kerana pangkat dan silau kilauan permata.

Cucu merintih, meminta ihsan orang. Kembalikan jiwa Tun Perak yang gagah bertapak menangkis badai yang datang membawa awan malang. Bangkitlah perwaris bangsa dari tidur yang panjang. Pasakan jati diri di bumi yang bertuah. Biar musuh datang membawa sejuta mata parang. Kedaulatan kita tetap teguh, tidak akan rebah. Daulat itu

0: genggam dalam hati. Pertahankan marwah sebelum semuanya menjadi lemas. Demi watan merdeka yang harus tetap abadi.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara.

Okey, itu dia tadi lagu daripada Ainan Tasnim, Hanya Padamu, yang telah menceriakan ruangan udara anda di jam yang ketiga dalam segmen Variasi. Semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Dan suka ingin saya ingatkan di sini, yang mana sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini, iaitu 23 Ogos 2026. Waktunya adalah pada pukul 12.24 tengah hari nanti. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas ini siaran akan diteruskan lagi dengan mutiara hadis yang bertajuk Balaslah Keburukan dengan Kebaikan, dan diikuti pula dengan Al-Huda li Qalbi yang bertajuk Biarlah Manusia Membenci, yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Dan selepas ini juga sama-sama kita dengarkan selawat Jibril daripada Rahim Intim, yang mana seperti yang kita sedia maklum, yang mana tidak lama lagi kita akan menyambut Maulidur Rasul. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk berbanyakkan solawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Balaslah keburukan dengan kebaikan. An Amru bin Shu'aib an abih an jaddihi qal jaa rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah inna li dhawi arhamin asilu wa yaqta'un wa a'fu wa yazlimun wa uhsinu wa yusi'un afa'ukafi'uhum qal la idhan tutrakuna jami'an walakin khudh bil fadli wasilhum fa innahu lan yazala ma'ak minallahi zahiran ma kunta ala dhalik. Daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya, dia berkata bahawa seorang lelaki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai sanak saudara, aku menyambung silaturahim tetapi mereka memutuskannya, aku memaafkan tetapi mereka berbuat zalim, aku berbuat baik tetapi mereka berbuat jahat. Apakah aku harus membalas perbuatan mereka? Baginda sallallahu alaihi wasallam lalu menjawab, jangan engkau lakukan. Dengan begitu bererti engkau tinggalkan mereka semua. Tetapi ambillah kebaikannya dan sambunglah hubungan silaturahim dengan mereka. Kerana sesungguhnya Allah akan sentiasa memberimu pertolongan selama engkau mampu konsisten begitu. Hadis riwayat Ahmad. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, balaslah keburukan orang lain dengan kebaikan. Orang yang berusaha menghubungkan silaturahim, memaafkan perbuatan orang yang menzaliminya, sentiasa berbuat baik kepada orang lain yang berbuat buruk padanya, akan sentiasa mendapat pertolongan daripada Allah. Segala amalan ikhlas daripada kita tetap akan mendapat ganjaran dan balasan kebaikan daripada Allah. Islam melarang pelaku buruk dibalas dengan keburukan. Walaupun orang lain memutuskan silaturahim, kita diperintah menghubungkannya. Orang berbuat aniaya serta kezaliman pada kita, kita sewajarnya memaafkan mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: Kembali Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silam pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, di dalam perjalanan hidup dan dakwah, tidak mungkin seorang hamba akan diterima oleh semua manusia. Bahkan para nabi sendiri berhadapan dengan penolakan, cemoohan dan juga kebencian. Maka persoalannya bukan bagaimana memastikan semua orang menyukai kita, tapi bagaimana hati kita tetap lurus ketika berhadapan dengan penolakan manusia. Allah Ta'ala mengingatkan masih surah Al-Baqarah ayat 272, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Maksudnya bukanlah tanggungjawabmu memberi hidayah kepada mereka, tetapi Allah lah yang beri hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Sedang pendengar sekalian, ayat yang dibacakan tadi mendidik jiwa agar tidak terbeban dengan penerimaan manusia. Tugas kita hanyalah berusaha dengan ikhlas. Urusan hati manusia berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah bersabda yang maksudnya, sesiapa yang mencari kerana Allah Subhanahu wa taala walaupun manusia tidak menyukainya, Allah akan meridainya dan menjadikan manusia juga redha kepadanya. Dan sesiapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka kepadanya dan menjadikan manusia juga murka kepadanya. Sedang pendengar sekalian, sebagai seorang mukmin, kita kena ada sikap-sikap yang berikut. Yang pertama, jangan habiskan tenaga melayani kebencian. Hati mempunyai kapasiti yang terhad. Jika dipenuhi dengan luka kerana manusia, ia akan kehilangan ruang untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah fokus kepada lingkaran kasih yang Allah Ta'ala kirimkan kepada kita. Orang yang menyokong, mendoakan, mencintai kita sebenarnya adalah tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan abaikan mereka hanya kerana kita sibuk dan memikirkan orang yang membenci kita sahaja. Yang ketiga, jangan balas kebencian dengan kebencian. Yang keempat, jadikan kebencian sebagai satu cerminan muhasabah diri. Kadang-kadang kritikan mengandungi kebenaran yang boleh memperbaiki diri. Namun jika ia sekadar hasad ataupun prasangka, serahkanlah kepada Allah Subhanahu Wataala kerana Dia Maha mengetahui. Sidang pendengar sekalian, jangan berhenti berbuat baik hanya kerana tidak semua orang menyukai kita. Jangan padam cahaya hanya kerana ada yang tak selesa dengan yang terang itu. Dan jangan sesekali menukar prinsip semata-mata untuk membeli cinta manusia. Percayalah bahawa apabila Allah mencintai seorang hamba, Dia akan mengirimkan kepadanya hati-hati yang juga mencintainya. Dan kebencian manusia tidak akan dapat mampu memudaratkan kecuali dengan izinnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik, kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi lebih banyak hiburan.

Okey, baiklah. Lawan FM, suara pesisir anda masih lagi bertemankan dengan suara saya di dalam segmen Variasi. Semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Dan di sini ada satu info yang saya ingin kongsikan kepada anda. Kan, kalau anda perasan, semenjak dua menjak ini kita sudah masuk di dalam fasa musim durian. Jadi akan adalah orang kata mitos-mitos ataupun cerita-cerita yang akan tersebar berkenaan dengan durian ni. Sebagai contoh, betulkah makan durian dan juga minum minuman berkarbonat boleh membawa maut? Jadi kalau anda peminat durian, mungkin anda pernah dengar berkenaan dengan pesan orang tua-tua yang mana jangan sesekali minum air berkarbonat selepas makan durian, nanti boleh jadi macam-macam. Padis-padis kan? Tapi sebenarnya, sejauh manakah kebenaran ataupun nasihat tersebut? Okay. Hakikatnya di sini, dakwaan bahawa gabungan durian dan juga air berkarbonat ni boleh menyebabkan seseorang itu maut serta-merta hanyalah sekadar mitos. Okay. Tidak ada tindak balas kimia dalam perut yang boleh menjadikan kedua-dua ini bertukar menjadi racun. Namun begitu, itu tidaklah bermakna bahawa kita boleh memakan ataupun minum sesuka hati. Kerana durian sendiri mengandungi karbonat dan juga lemak, manakala air berkarbonat pula boleh menambahkan lagi gas dalam perut. Jadi apabila kedua-duanya diambil secara bersama dalam pada masa yang sama, mungkin ada yang akan mengalami rasa kembung perut, rasa tidak selesa, okay? Dan tambahkan pula kedua-duanya ni dia boleh menyumbang kepada pengambilan gula yang tinggi, terutama jika minuman yang dipilih mengandungi banyak gula. Jadi kepada mereka, mungkin bagi mereka yang perlu mengawal paras gula dalam darah, pengambilan secara berlebihan ini sememangnya perlulah dielakkan. Jadi kesimpulannya di sini adalah, dia bukan racun, bukan juga orang kata automatik membawa kepada maut ataupun kematian, tetapi kita kena tetap juga berpada-pada apabila makan dan juga minum. Elakkanlah, kalau boleh elakkan. Sebab durian itu orang kata memang nikmat, dan air berkarbonat itu pun nikmat juga, tapi yang pentingnya di sini jangan sampai nikmat itu bertukar kepada mudarat. Okay, itu dia serba sedikit info kesihatan yang boleh saya berikan kepada anda. Right? Dan selepas ini banyak lagi info-info menarik dan juga semestinya lagu-lagu menarik yang akan menghiasi atau menceriakan ruangan udara anda. Jadi kekalkan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda. Thank you.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Fora.
2: Macam berita viral baru-baru ni. Perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
1: Jual diri?
0: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8:20 pagi dan ulangan pukul 5:45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

Okey, itu dia benar-benar sayang daripada kumpulan Atmosfera Band. Okey, sedar dan sedar kita pun telah sampai di penghujung jam yang ketiga dalam segmen variasi untuk edisi hari ini. Masa berlalu begitu pantas bila ditemani dengan lagu-lagu dan juga perkongsian yang mengisi perjalanan anda pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama kami walau di mana jua anda berada pada ketika ini, sama ada yang tengah memandu, sedang bekerja ataupun berehat ataupun sekadar menemani hari anda dengan alunan radio kami. Untuk anda yang masih bersama kami di Labuan FM, jangan tukar frekuensi ini kerana di jam yang seterusnya kita akan sama-sama kita ikuti utama satu tengah hari dari pusat berita RTM dan juga Warta Labuan dari bilik berita Ehwal Semasa. Dan selepas ini kita akan teruskan lagi segmen kita dengan muzik untukmu yang pastinya akan menemani anda dengan pelbagai lagu-lagu yang terbaik sebentar sahaja lagi. Tapi sebelum itu, apa kata kita lainkan dulu lagu ini, Taman Rashida Utama.

34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma. Variasi. Variasi.

pasti menyeronokkan dan menceriakan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen varian.

Okey, baiklah, masih lagi setia bersama saya DJ Alif yang mengiringi anda di jam yang terakhir dalam segmen variasi hujung minggu kita. Okey, dan kita ucapkan terima kasih kepada anda kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman anda, sama ada yang sedang memandu, yang sedang beristirahat di rumah, yang bertugas mahupun yang sedang menikmati hujung minggu anda bersama insan yang tersayang. Okey, baiklah. Seperti biasa, setiap hujung minggu, yang mana kita akan ada satu slot yang cukup dinanti-nantikan, iaitu Bollywood. Khas buat para pencinta irama Bollywood. Jadi sepanjang rancangan ataupun siaran ini, kita akan menghiburkan anda dengan pilihan lagu-lagu Hindustan yang bukan sahaja merdu didengar, malah penuh dengan emosi dan juga warna dan cerita. Jadi naikkan sikit volume anda dan teruskan bersama saya DJ Alif, kerana selepas ini pelbagai lagi deretan lagu-lagu Bollywood terbaik yang akan menemani petang anda hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Dengarkan Bollywood setiap Ahad pukul 2 petang hanya di

0: apa cerita yang best, menerusi info menarik dalam Bollygood minggu ini.
1: Okey, baiklah Labuan FM, suara pesisir anda. Di sini saya ada perkongsian yang ingin saya kongsikan berkenaan dengan seorang artis Bollywood kita. Jadi kalau kita sebut je pasal nama Aishwarya Rai, mungkin perkara pertama yang terlintas di fikiran kita ialah kecantikan mata yang memukau, senyuman yang menawan dan juga wajah yang cukup dikenali di pentas antarabangsa. Tapi di sebaliknya, wanita ini sebenarnya mempunyai perjalanan karier yang cukup luar biasa. Yang mana tahukah anda, sebelum bergelar sebagai seorang bintang Bollywood yang terkenal, Aishwarya Rai pernah memenangi Miss World pada tahun 1994. Kemudian namanya terus melangkah jauh daripada dunia peragaan dan filem India. Yang mana pada tahun 2023, Aishwarya telah menjadi wanita India pertama yang dilantik sebagai juri festival filem Cannes. Dan bukan itu sahaja, pada tahun 2009, beliau turut menjadi wanita India pertama yang diabadikan dalam bentuk anak patung ataupun Barbie oleh Mattel. Jadi menariknya di sini, Aishwarya juga pernah menjadi antara wajah iklan untuk minuman berkarbonat, yang mana merupakan jenama minuman yang sememangnya sangat terkenal sebagai pesaing. Daripada pentas Ratu Cantik ke Bollywood, kemudian ke pentas antarabangsa. Jadi Aishwarya Rai bukan sekadar dikenali kerana kecantikannya, tetapi juga kerana bakat, pencapaian dan perjalanannya yang panjang dalam mencipta nama di persada dunia. Okay, cantik itu mungkin permulaan, tetapi pencapaianlah yang menjadikan ataupun membuatkan namanya terus dikenang. Okay, itu dia serba sedikit perkongsian dalam Bollywood yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan selepas ini, kita lainkan dulu lagu-lagu menarik daripada dalam segmen ataupun dalam ruangan Bollywood kita, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Saya peminat filem-filem Tamil. Dalam Bollywood ni, saya dapat banyak info mengenai filem, pelakon dan lagu kegemaran saya. Bollywood terbaik.

Labuan FM, suara pesisir anda. Kita ucapkan terima kasih kepada anda yang telah bersama kami sejak awal hinggalah ke detik ini. Yang setia mendengar, yang sudi menyapa di ruangan dan yang terus menemani setiap alunan irama serta perkongsian sepanjang segmen variasi ini. Dan dalam tempoh 3 jam yang berlalu bagaikan desir angin yang lembut, pelbagai cerita telah kita titipkan bersama. Dari segi info semasa, fakta menarik, hiburan dan juga pelbagai warna kehidupan. Semoga setiap apa yang dikongsikan sebentar tadi sedikit sebanyak dapatlah memberikan manfaat, menceriakan hari anda dan menambahkan sinar dalam setiap langkah anda. Dan kita tidak lupa juga untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok Labuan FM pada ketika ini, yang mana kita ada Sin Ye, kita ada Mei, kita ada Aubana, kita ada Moon, kita ada Nor. Terima kasih banyak diucapkan kerana terus menyokong live TikTok Labuan FM dari awal pagi tadi kan, dari pukul 10 tadi sampailah ke hampir pukul 3 ni kan. Aha, okay. Tidak dilupakan juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di live Facebook Labuan FM. Terima kasih banyak diucapkan kerana terus menyokong live Facebook kami. Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan selamat, patuhi peraturan jalan raya. Yang tengah tekun bekerja ataupun yang sedang beristirahat di rumah, kami doakan agar segala perjalanan dan juga urusan anda dipermudahkan. Jagalah diri sebaiknya, peliharalah keselamatan dan yang paling indah sekali, jagalah hati dengan penuh kasih dan sabar. Dan selepas ini anda akan ditemani oleh rakan penyampai kita iaitu DJ Izu, yang mana seperti biasa dalam segmen Destinasi akan ada perkongsian silang budaya. Jadi nantikan apakah yang akan dikongsikan oleh DJ Izu dalam program Silang Budaya. Okey, dan andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan suara yang sama. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
1: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Pora.
2: Macam berita viral baru-baru ni, perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
1: Jual diri?
0: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Labuan FM.
4: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
1: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Pora.
2: Macam berita viral baru-baru ni, perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
1: Jual diri?
0: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Di sinilah suara bertemu suara.
4: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
4: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
3: Stesen berkembang.
4: Suara bertemu suara.
3: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
4: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
3: Silang Budaya Radio RTM.
4: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada anda semua pendengar setia Laporan FM, suara pesisir anda. Baiklah, bertemankan saya DJ Izu menerusi silang budaya hanya di Laporan FM. Ya, terima kasih kepada rakan setugas kita DJ Alif yang telah menemani anda semua dalam segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda dari pukul 10 pagi tadi sehinggalah pukul 3 petang tadi. Baik pendengar yang dihormati, untuk perkongsian kali ini dalam silang budaya ya, kita bawakan satu tema yang cukup-cukup istimewa ya, sempena bulan kebangsaan, harmoni suara lagu patriotik pelbagai bahasa. Bila kita bercakap tentang Malaysia, satu perkara yang tidak dapat dipisahkan ialah kepelbagaian itu sendiri ya. Kita sebenarnya mempunyai pelbagai kaum, agama, bahasa, budaya dan juga adat lah kan. Dan di Labuan sendiri, kepelbagaian itu begitu jelas dapat kita lihat dalam kehidupan seharian masyarakat Melayu, Kadazan Dusun, Kedayan, Brunei, India, Bisaya, Bajau dan pelbagai etnik lain hidup bersama-sama dalam satu komuniti. Jadi kita mungkin berbeza bahasa, berbeza makanan, berbeza adat, kepercayaan, budaya, tetapi perbezaan itu sebenarnya bukan penghalang ya untuk kita hidup bersama-sama. Sebaliknya, itulah yang menjadikan kehidupan kita lebih orang kata berwarna-warni. Dan melalui silang budaya ini kita belajar untuk mengenali dan menghargai keunikan setiap budaya agama yang ada. Ya, jadi salah satu cara paling mudah untuk menyatukan masyarakat ialah menerusi atau melalui muzik itu sendiri. Sebab muzik tidak, orang kata tidak kenal, tidak mengenal sempadan. Kadang-kadang kita tidak memahami ya setiap perkataan dalam sesuatu lagu, tetapi kita masih boleh merasai emosi yang cuba disampaikan, merasai semangat.

yang dilontarkan. Dan lebih-lebih lagi ya, apabila lagu itu tersebut ya membawa message tentang negara kita, Malaysia, jadikan Malaysia ini sebagai satu rumah kita yang pelbagai warna, pelbagai orang kata pelbagai hidangan. Jadi harmonikanlah kepelbagaian ini dengan orang kata yang adalah sekarang ini. Ya, okay. Jadi itulah perkongsian untuk silang budaya. Jadi saya akan kongsikan lagi selepas ini. Teruskan bersama-sama saya, kerana selepas ini kita akan melihat bagaimana lagu patriotik dalam pelbagai bahasa mampu menjadi suara menyatukan rakyat Malaysia. Ini dia Hakim Rusli, Kitalah Malaysia Madani.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
1: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Pora.
2: Macam berita viral baru-baru ni. Perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
1: Jual diri.
0: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8:20 pagi dan ulangan pukul 5:45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

Laban FM, suara pesisir anda. Bertemankan saya masih DJ Izu di Laban FM 103.7 dan 89.4 MHz. Baiklah, kalau tadi kita bercakap berkenaan dengan kepelbagaian budaya di Malaysia, kali ini kita fokus pula kepada sesuatu yang lebih dekat dengan jiwa kita, iaitu lagu patriotik. Tanpa lagu patriotik, kita punya apa tu aura ataupun semangat untuk apa hari kebangsaan ini mungkin pudar. Mungkinlah kan, sebab lagu inilah sebenarnya membawa kita untuk lebih menjiwai lagu-lagu patriotik, menjiwai hari kebangsaan itu sendiri. Jadi lagu patriotik ini bukan sekadar lagu yang dimainkan ya ketika sambutan hari kebangsaan. Jadi setiap lagu membawa ceritanya sendiri. Ada yang mengingatkan kita tentang sejarah, ada yang membangkitkan semangat cintakan negara seperti lagu-lagu yang saya pasangkan tadi, dan ada juga yang membawa kita kembali kepada kenangan zaman sekolah. Jadi antara lagu-lagu yang cukup sinonim dengan semangat patriotik ialah Tanggal 31, Jalur Gemilang, Sejahtera Malaysia dan banyak lagi lah. Jadi bila lagu-lagu ini berkumandang, tidak kiralah siapa kita, kita boleh menyanyikan bersama-sama. Dan inilah menariknya ya, tema harmoni suara dalam silang budaya kali ini. Bayangkannya sebuah lagu yang dinyanyikan ya, dalam pelbagai bahasa, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa etnik pun ada sebenarnya. Walaupun bunyinya berbeza, message yang dibawa sebenarnya tetap sama. Jadi kita sayangkan negara kita. Di Labuan juga kita mempunyai lagu-lagu yang mengangkat identiti dan kehidupan keindahan pulau ini seperti Gapai Tanganku dan Labuanku Indah. Lagu-lagu sebeginilah bukan sahaja menjadi hiburan tetapi turut membawa identiti dan cerita tentang tempat kita. Jadi sebab itulah muzik boleh menjadi, orang kata, jambatan. Muzik itu boleh menjadikan jambatan. Jadi jambatan antara generasi, jambatan antara kaum, jambatan antara bahasa dan budaya. Dan apabila semua suara bergabung, terhasillah sebuah harmoni. Itulah semangat silang budaya. Kita tidak perlulah menjadi sama untuk hidup bersama. Kita tidak perlu menjadi sama untuk hidup bersama. Ini mahal ayat ni. Jadi kita hanya perlu saling memahami dan menghormati. Jadi itulah yang boleh saya kongsikan ya, untuk silang budaya kali ini, harmoni suara. Dan baiklah, teruskan bersama Labuan FM, suara pesisir anda, kerana selepas ini kita akan melihat bagaimana semangat ini boleh kita bawa dalam kehidupan seharian kita. Baiklah, sebagai panduan bersama dan buat seluruh muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini 23 Ogos 2026 Masihi, bersamaan 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah adalah pada pukul 3.35 minit petang. Jadi jangan biarkan kesibukan dunia membuatkan kita terlupa, lalai kepada Allah SWT yang mengurniakan segala nikmat. Sesibuk manapun kita, langkah mengejar kehidupan, luangkanlah waktu untuk bersujud, kerana di situlah hati menemukan ketenangan. Jom, khalifah kita anak Malaysia.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Balaslah keburukan dengan kebaikan. An Amru bin Shu'aib an abih an jaddihi qal ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah inna li dhawi arhamin asilu wa yaqta'un wa a'fu wa yazlimun وأحسنوا ويسيئون أفأكفئوهم قال لا إذن تتركون جميعا ولكن خذ بالفضل وصلهم فإنه لن يزال معك من الله ظهيرا ما كنت على ذلك daripada Amru bin Shu'aib daripada bapanya, daripada datuknya. Dia berkata bahawa seorang lelaki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai sanak saudara. Aku menyambung silaturahim tetapi mereka memutuskannya. Aku memaafkan tetapi mereka berbuat zalim. Aku berbuat baik tetapi mereka berbuat jahat. Apakah aku harus membalas perbuatan mereka?" Baginda sallallahu alaihi wasallam lalu menjawab, "Jangan engkau lakukan. Dengan begitu bererti engkau tinggalkan mereka semua. Tetapi ambillah kebaikannya dan sambunglah hubungan silaturahim dengan mereka. Kerana sesungguhnya Allah akan sentiasa memberimu pertolongan selama engkau mampu konsisten begitu." Hadis riwayat Ahmad. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, balaslah keburukan orang lain dengan kebaikan. Orang yang berusaha menghubungkan silaturahim, memaafkan perbuatan orang yang menzaliminya, sentiasa berbuat baik kepada orang lain yang berbuat buruk padanya, akan sentiasa mendapat pertolongan daripada Allah. Segala amalan ikhlas daripada kita tetap akan mendapat ganjaran dan balasan kebaikan daripada Allah. Islam melarang pelaku buruk dibalas dengan keburukan. Walaupun orang lain memutuskan silaturahim, kita diperintah menghubungkannya. Orang berbuat aniaya serta kezaliman pada kita, kita sewajarnya memaafkan mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara

Untuk panduan bersama Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Oh.

0: رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silam pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian. Bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, di dalam perjalanan hidup dan dakwah, tidak mungkin seorang hamba akan diterima oleh semua manusia. Bahkan para nabi sendiri berhadapan dengan penolakan, cemoohan dan juga kebencian. Maka persoalannya bukan bagaimana memastikan semua orang menyukai kita, tapi bagaimana hati kita tetap lurus ketika berhadapan dengan penolakan manusia. Allah Ta'ala mengingatkan masih surah Al-Baqarah ayat 272, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Maksudnya bukanlah tanggungjawabmu memberi hidayah kepada mereka, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Sidang pendengar sekalian, ayat yang dibacakan tadi mendidik jiwa agar tidak terbeban dengan penerimaan manusia. Tugas kita hanyalah berusaha dengan ikhlas. Urusan hati manusia berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah bersabda yang maksudnya, sesiapa yang mencari kerana Allah Subhanahu wa taala walaupun manusia tidak menyukainya, Allah akan meridainya dan menjadikan manusia juga redha kepadanya. Dan sesiapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka kepadanya dan menjadikan manusia juga murka kepadanya. Sedang pendengar sekalian, sebagai seorang mukmin, kita kena ada sikap-sikap yang berikut. Yang pertama, jangan habiskan tenaga melayani kebencian. Hati mempunyai kapasiti yang terhad. Jika dipenuhi dengan luka kerana manusia, ia akan kehilangan ruang untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah fokus kepada lingkaran kasih yang Allah Ta'ala kirimkan kepada kita. Orang yang menyokong, mendoakan, mencintai kita sebenarnya adalah tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan abaikan mereka hanya kerana kita sibuk dan memikirkan orang yang membenci kita sahaja. Yang ketiga, jangan balas kebencian dengan kebencian. Yang keempat, jadikan kebencian sebagai satu cerminan muhasabah diri. Kadang-kadang kritikan mengandungi kebenaran yang boleh memperbaiki diri. Namun jika ia sekadar hasad ataupun prasangka, serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Dia Maha mengetahui. Sidang pendengar sekalian, jangan berhenti berbuat baik hanya kerana tidak semua orang menyukai kita. Jangan padam cahaya hanya kerana ada yang tak selesa dengan yang terang itu. Dan jangan sesekali menukar prinsip semata-mata untuk membeli cinta manusia. Percayalah bahawa apabila Allah mencintai seorang hamba, Dia akan mengirimkan kepadanya hati-hati yang juga mencintainya, dan kebencian manusia tidak akan dapat mampu memudaratkan kecuali dengan izinnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teruskan kesetiaan anda bersama kami di Labuan FM dalam segmen Destinasi. #kita jaga kita.
1: Here's to the ones that we got.
2: Silang,
3: silang budaya.
4: Radio
3: RTM. Budaya menyatukan kita.
4: Satu suara,
3: satu jiwa.

Lawan FM, suara pesisiran anda masih bertemankan saya DJ Izu menerusi ruangan silang budaya di Lawan FM. Ya, baiklah, sampai sudah kita di penghujung perkongsian dalam ruangan siapa dia dengan tema harmoni suara lagu patriotik pelbagai bahasa. Daripada pelbagai bahasa, budaya dan latar belakang, kita sebenarnya belajar satu perkara yang cukup penting. Perbezaan bukanlah alasan untuk kita berpecah belah, ya, sebaliknya menjadi kekuatan untuk kita saling mengenali, saling menghormati dan saling menghargai. Jadi di Labuan ini kita hidup dalam masyarakat yang pelbagai kaum, pelbagai budaya, namun tetap mampu berkongsi ruang, berkongsi cerita, meraikan kebersamaan di Labuan ini. Jadi berbeza bahasa, berbeza budaya, tetapi kita tetap satu jiwa dan satu negara Malaysia. Terima kasih kepada semua pendengar setia Labuan FM. Bertemankan saya DJ Izu. Ya, sempena bulan kebangsaan ini, marilah kita terus kibarkan jalur gemilang, semarakan semangat patriotik dan paling penting terus menjaga keharmonian serta perpaduan yang kita nikmati bersama-sama ini. Baiklah, selepas ini kita akan bersama-sama dalam menu muzik anda pilih, kami putarkan. Jadi kepada anda yang ada permintaan lagu, boleh request lagu anda menerusi live TikTok Labuan FM dan juga live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda. Baiklah, saya DJ Izu mengucapkan selamat menyambut bulan kebangsaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Ini dia lagu daripada Dr. Sam, Saya Anak Malaysia. Jom kita layan.

Laut Daulat dan Pantai Marwah. Abdullah Syuib. Laut Daulat bergalau di ayun musibah. Pantai bangsa tercemar digugat maruah.

Tun Sri Lanang Penukik Pelantar Fikrah Titip Tita adalah Mutiara Hikmah. Tidakkah benar pantai tak bertambak akan terhakis di badai musibah? Tidakkah benar bahtera tak bersauh mudah hanyut di bawah gelora? Laut membiru sering menjadi keliru antara jernih, tulus, dan kelabu cemar saling berbaur. Pukatlah hening fajar dan bening sinar untuk kau hirup di hari muka. Sisihkan lumpur dan duri iri untuk kau berlari.

akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Lawan FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang untuk anda semua pendengar setia Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, sekarang tibalah masanya untuk kita dalam slot paling, orang kata the best. The best, many music anda pilih, kami putarkan. Jadi di sini anda tentukan lagu, hantar lagu pilihan anda menerusi ruangan komen Facebook Live Lawan FM dan juga TikTok Live Lawan FM, suara pesisir anda, dan kami akan putarkan terus ke udara. Baiklah, buat anda yang sedang mandu dan menikmati hujung minggu bersama-sama keluarga, sahabat atau insan tersayang, semoga hujung minggu anda semua terus ceria, terus santai dan penuh dengan kemanisan, kenangan manis-manis saja untuk hari ini. Dan tidak kira juga yang sedang berehat di rumah, keluar berjalan-jalan atau sedang memandu ketika ini, nikmatilah suasana hujung minggu dan teruskan dengarkan Lawan FM, suara pesisir anda. Dan teruskan bersama saya DJ Izu, dan mari kita nikmati muzik yang anda pilih. Okey, kami putarkan petang ini. Yang mana kita telah pun ada permintaan lagu menerusi ruangan apa? Menerusi TikTok Live Lawan FM. Daripada pendengar kita, pendengar setia kita ni, nama dia May, dari TikTok Live, ya. Dia minta lagu TV Karma oleh Koi, ya, kumpulan KOI. Dan seterusnya permintaan daripada Elfie, dia minta lagu apa tadi, lagu Teh Hijau, daripada penyanyi Tulus. Dan seterusnya, ini pendengar setia kita juga ni, unik namanya, Support X Solo, Kekasih Gelapku dia minta. Dia mungkin terkenanglah kekasihnya, kan, oleh penyanyi Ungu, kumpulan Ungu. Dan seterusnya lagu permintaan daripada Anik. Ini pun salah satu pendengar setia kita juga ni. Dia minta, DJ boleh boleh minta lagu, putarkan lagu daripada Irfan Haris, berjudul Pesan. Boleh, saya sudah masukkan dalam playlist. Dan seterusnya Nur Ain Laila, dia minta lagu daripada Mahalini, Mati Matian. Jomlah kita layan, jangan buang masa. Koi, Tiwi Karma, Tulus Teh Hijau, Ungu, Kekasih Gelapku, Irfan Haris, Pesan, Mahalini, Mati Matian.

0: Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.
1: Destinasi 37 menemani anda di mana juga berada. Hanya di Labuan.

Zee. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Lawan FM, suara pesisir anda. Itu dia lagu permintaan dari para pendengar-pendengar kita menerusi live TikTok Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, petang ini saya ingin kongsikan berita antarabangsa, ya. Gempa bumi Tokyo, 37 cedera perkhidmatan pengangkutan terjejas. Yang mana sekurang-kurangnya 37 orang mengalami kecederaan, ya, selepas gempa bumi berukuran 5.9 magnitud melanda berhampiran Tokyo, Jepun awal pagi Ahad. Menerusi agensi meteorologi Jepun, gempa bumi berlaku sekitar jam 2 pagi waktu tempatan di bahagian selatan wilayah Ibaraki, ya, pada kedalaman kira-kira 68 km. Di mana gegaran kuat turut dirasai di Tokyo di kawasan sekitarnya sehingga mencetuskan siaran amaran pemberitahuan kecemasan pada telefon pintar penduduk. Walau bagaimanapun, tiada ancaman tsunami dikesan susulan kejadian berkenaan. Jadi antara yang tercedera, seorang wanita berusia 80-an di Yokohama dilaporkan mengalami kecederaan pada bahagian pinggul selepas terjatuh ketika cuba bangun dari katil ketika gempa berlaku. Gempa bumi itu turut menjejaskan perkhidmatan kereta api di sekitar Tokyo. Selain beberapa kerosakan kecil dilaporkan pada sebuah bangunan di Saitama. Agensi meteorologi Jepun turut mengingatkan orang ramai, ya, supaya berwaspada terhadap kemungkinan gegaran susulan yang kuat selain risiko tanah runtuh susulan hujan lebat yang melanda kawasan berkenaan. Jadi itu tadi perkongsian berita antarabangsa untuk anda semua, dan semoga meredak di kawasan terjejas yang berada di Tokyo. Kita doakan terus kekal selamat, ya, dan berwaspadalah apa-apa pun situasi yang melanda. Baiklah, sekarang ini jom kita dengarkan, teruskan dengan menu muzik anda pilih, kami putarkan. Jadi untuk anda yang sedang menikmati hujung minggu sama ada bersama-sama keluarga, sahabat ataupun insan tersayang, teruskan bersama Lawan FM kerana kami bawakan lagu-lagu pilihan daripada para pendengar kita. Jadi Anik, dia minta lagu daripada siapa tadi? Anik, kan? Anik. Dia minta lagu Mati-Matian, Mahalini. Tak silap saya. Dan seterusnya, Zikri Mazlan dari Kudat, ya. Zikri Mazlan dari Kudat pula minta lagu daripada Andra and the Blackbone, Sempurna. Dari Kudat, guys. Jauh ni. Dan seterusnya, Syahira yang memilih lagu Fajar Nor, Salah Apa Aku. Dan dia menitipkan satu ucapan yang cukup mendalam. Akhirnya aku sampai di mana aku harus mundur, dan aku perbaiki diriku agar lebih pantas dimiliki siapapun. Dan see you, good people. Pilihlah siapapun yang menurutmu terbaik untukmu. Jadi bercairah, semoga apa sahaja yang sedang dilalui, yang dilalui ketika ini, menjadi perjalanan untuk menemukan ketenangan, kebahagiaan. Jadi kadang-kadang berundur itu lebih baik sebenarnya, dan bukan bermakna kita kalah, tetapi memberi ruang, memberi ruang kepada diri untuk healing dan kembali kuat dan menjadi versi yang lebih baik. Jadi Lawan FM, suara pesiran anda, jom kita layan.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Fora.
2: Macam berita viral baru-baru ni. Perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
1: Jual diri.
0: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

Zee. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Baiklah pendengar setia 8 FM, sampai sudah kita di penghujung slot Menu Music. Anda pilih, kami putar. Dan terima kasih kepada semua yang telah menghantar pilihan lagu dan meluangkan masa bersama-sama kami. Terima kasih juga kerana terus menjadikan 8 FM teman anda sepanjang hujung minggu ini. Dan buat anda yang sedang berehat di rumah, keluar bersama keluarga, mungkin meluangkan masa bersama sahabat ataupun masih dalam perjalanan, semoga hujung minggu anda semua sentiasa dipenuhi dengan keceriaan, ketenangan dan mungkin juga perkara-perkara yang membahagiakan, insyaAllah. Jadi manfaatkanlah masa hujung minggu ini untuk berehat seketika, seminggu bekerja kan. Luangkan masa bersama insan tersayang dan jangan lupa waktu apa tu, jangan lupa jaga diri, waktu bersama keluarga, waktu bersama diri sendiri dan di mana sahaja anda berada. Baiklah, seperti biasa, jangan ke mana-mana, kita akan ikuti berita utama liang petang dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Saya DJ Izu mengucapkan selamat berhujung minggu kepada semua pendengar setia Lawan FM, suara pesira anda. Dan ini dia lagu pilihan terakhir daripada pendengar kita, Roy Pintepen, Ada Apa Denganmu.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma. Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Kanada akan mengenakan tarif balas terhadap barangan Amerika Syarikat bernilai $20 bilion berkat kuasa 8 September ini. Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan langkah itu selepas kedua-dua negara gagal mencapai perjanjian perdagangan. Tarif berkenaan meliputi antaranya sektor tenusur, keluli, peralatan dan elektronik. Ia sebagai tindak balas selepas Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan Kanada bernilai $20 bilion. Sementara itu, Presiden Donald Trump membidas tindakan Kanada mengenakan tarif balas terhadap negaranya susulan kegagalan rundingan perdagangan kedua-dua pihak. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa Kanada melakukan kelebihan seperti sebuah negeri di Amerika Syarikat tanpa menjadi sebahagian daripadanya. Beliau turut menuduh Kanada mengenakan tarif tinggi terhadap petani Amerika sejak sekian lama. Kira-kira 1.4 juta penduduk Palestin di Gaza kini berdepan ketidakjaminan makanan akut susulan kemalasan bantuan kemanusiaan yang masih sangat terhad. Menurut laporan terkini PBB, jumlah itu mewakili 67% penduduk Gaza dengan ramai berdepan kesukaran mendapatkan sekurang-kurangnya satu hidangan asas setiap hari. PBB turut memberi amaran kira-kira 10% penduduk Gaza berada di ambang kebuluran, mencerminkan tahap serius krisis kemanusiaan di wilayah itu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 baru 8 bulan mencuburi sukan terjun. Atlet Selangor Ayu Syuhaida Khairul mencipta kejutan apabila meraih emas acara 3 meter papan anjal individu wanita. Atlet berusia 14 tahun itu mengumpul 237.20 mata, menewaskan Dayang Nur Syazira Awang Nasaruddin dari Sarawak yang meraih perak. Ayu Syuhaida sebelum ini berkecimpung dalam gimnastik artistik sejak berusia 6 tahun sebelum beralih ke sukan terjun Januari lalu. Sementara itu, Sarawak meraih pingat emas acara platform seirama campuran menerusi gandingan Elvis Presley Sliman dan Nur Alicia Rania Muhammad Abra Raj. Pasangan itu mengumpul 253.95 mata mengatasi wakil wilayah persekutuan yang meraih perak dengan 229.47 mata. Selangor pula terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa selepas mencatat 213.79 mata. Bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warrior FC Irfan Bakti Abu Salim merayu isu sekatan pendaftaran pemain import pasukan itu diselesaikan segera bagi membolehkan mereka kekal bersaing dalam Liga Malaysia. Menurutnya, KRW FC memerlukan sekurang-kurangnya 5 pemain

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
1: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Pora.
2: Macam berita viral baru-baru ni, perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dan talian tau.
1: Jual diri?
0: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Rumah Bangsa, karya Ahmad Zawawi, Chekhov. Mari kembali betulkan rumah ini. Rumah warisan yang terasnya masih ampuh karena darjat bangsanya teras tajam yang utuh. Bahasanya tali temali yang mengikat layar pada angin. Martabat tinggi sebuah rumah besar ini bukan sekadar

anak dan benarnya tanah ibunda. Rumah bangsa bukan hanya

bukan hanya jaringan keluli ampu. Rumah bangsa adalah kebijaksanaan.

serinya adalah kita. Kita buka jendela, menyapa angin dan berlapang dada, mengatur sukat hitung bertimbang bicara, bukan mengundang tawa, diperlekeh dan dipersendang.

ibunda, jangan hanya dengan teguh kata-kata kita lacurkan jua sama simpulkan ikatan yang kejam demi persetiaan yang bermaruah. Cakna memayung lagasi mencantum raja-raja bangsa. Pasaknya daulat leluhur pacang berpaksi pesan raja-raja. Setiap inci tanah bertuah ini

putih, bersih, dan bercahaya adalah pelita rumah kita.

0: dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Beast on Air.
2: Nama aku Hashima Sulaiman, tapi orang panggil, selalu panggil aku Mamit Shima. Okay, selain daripada soto Makassar, soto biasa pun ramai juga peminatnya. Sebabnya soto di sini special sebab ladaknya ni pekat. Dia dibuat daripada lada padi kan. Lada padi yang di blend, campur bawang putih, kemudian Mamit masak dengan minyak, ditumis dengan minyak. Itu yang membuatkan soto Mami Simas ini dia nyaman padahal. Memang orang suka pedas. Katanya kalau makan dengan sambal ini bertambah lah orang punya soto rasanya. Iya, ya, lada inilah yang memainkan peranan penting yang membuatkan soto di sini sedap. Sini ada soto ayam, soto daging, soto urat, soto perut, soto campur, semuanya ada di sini. Ada size sederhana, besar, king ni mangkuk besar lah. Harganya pun sederhana. Kalau di bandar mungkin ada 12. Di sini yang king tu baru RM10. Siapa yang berminat mau makan merasakan soto Makassar, datanglah ke gerai Mamit di persebelahan Masjid Pink, Tanjung Aru.
1: Peace on air.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
1: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Pora.
2: Macam berita viral baru-baru ni. Perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
1: Jual diri.
0: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Hiburan berinformasi. Labuan FM.
4: Segmen Destinasi. Jangan ke mana-mana, dengarkan Warta Labuan sebentar lagi.

Lawan FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum, selamat petang. Saya ucapkan kepada anda semua selamat berhujung minggu, pendengar setia Lawan FM. Jadi baiklah, kita teruskan dengan info sukan untuk anda petang ini. Yang mana Sukma 2026, Melaka optimis capai 20 pingat emas. Yang mana Melaka optimis sasaran 20 pingat emas pada Temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 mampu dicapai. Yang mana berdasarkan prestasi yang ditunjukkan atlet negeri itu setakat hari ini, ya, hari ke-8 temasya berlangsung. Esko Belia dan Sukan Negeri Datuk VP Shanmugam berkata prestasi keseluruhan pasukan Melaka dilihat sangat memberangsangkan. Malah ada beberapa pencapaian yang luar jangkaan, antaranya squash wanita berpasukan Melaka berjaya merangkul pingat emas selepas 32 tahun menanti. 30 tahun menanti. Manakala pasukan pencak silat Melaka turut menunjukkan prestasi cemerlang dengan mendominasi acara berkenaan. Setakat pukul 10 pagi tadi, ya, Melaka telah mengumpul 15 pingat emas, 11 perak dan 8 gangsa. Baiklah, untuk masih terdapat, ya, beberapa acara yang belum selesai lagi dan peluang untuk menambah koleksi pingat masih terbuka bagi mencapai sasaran pingat emas, 20 pingat emas, yang mana Melaka, target Melaka pada tahun ini 20 pingat emas pada Sukma Selangor 2026. Baiklah, dan buat anda yang sedang memandu ketika ini, berada di jalan raya, selamat memandu dan pandu dengan cermat. Pastikan fokus ketika memandu, patuhi had laju dan jangan menggunakan telefon bimbit ketika memandulah. Dan buat anda, semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tuju. Selamat petang dan selamat berhujung minggu. Semoga hujung minggu ini anda semua dipenuhi dengan masa berkualiti bersama-sama keluarga tercinta dan juga insan tersayang. Baiklah, saya mau belanja lagi lagu untuk anda semua petang ini. Lagu Raim Laude, Ikhra. Dan pukul 6 petang nanti kita akan menjengah ke ruangan nurani, ruangan yang akan mengalunkan, memutarkan lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu kerohanian untuk renungan dan pengisian rohani kita bersama. Lawan FM, suara pesisir anda.

Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, Suara Pesisir

0: Dengarkanlah Bon FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

0: Nurani.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita dalam ruangan Nurani, ya, sebuah ruangan untuk kita memperlahankan seketika langkah, menenangkan fikiran dan memberi kesempatan kepada hati untuk kembali mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Di sebalik kesibukan kehidupan, ada waktu kita perlu berhenti sejenak, menarik nafas, bermuhasabah dan mendengar suara hati yang mungkin selama ini tenggelam dalam hiruk pikuk dunia. Dan di sini kita akan ditemani dengan alunan lagu-lagu kerohanian dan ketuhanan, lagu yang bukan sekadar untuk didengar tetapi dihayati dengan hati. Semoga setiap bait-bait liriknya menjadi peringatan, setiap alunannya menjadi penenang, dan setiap kata-katanya menjadi cahaya yang menyinari jiwa. Dan untuk kata-kata hikmah, saya ingin kongsikan untuk renungan kita bersama. Kadangkala kita mencari ketenangan di seluruh penjuru dunia, sedangkan ketenangan itu begitu dekat dengan hati yang sentiasa mengingati Allah. Jadi teruslah bersama kami dalam ruangan nurani ini, ruangan untuk jiwa berehat, hati bermuhasabah dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa. Semoga setiap alunan yang kita dengarkan hari ini membawa ketenangan, keberkatan dan cahaya buat kita semua, insya-Allah.

0: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, sebagai panduan bersama buat seluruh muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Laban untuk hari ini 23 Ogos 2026 Masihi bersamaan dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah adalah pada pukul 6.30 minit petang. Ambil kesempatan ini untuk menunaikan kewajipan sebagai hambanya pada tepat waktu dan penuh khusyuk dan juga keikhlasan. Laban FM, suara pesiran anda. Kita berhenti berehat seketika.
2: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah dan kerohanian dalam Ruangan Nurani.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Balaslah keburukan dengan kebaikan. An Amru bin Shu'aib an abih an jaddihi qal ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah inna li dhawi arhamin asilu wa yaqta'un wa a'fu wa yazlimun وأحسنوا ويسيئون أفأكفئوهم قال لا إذن تتركون جميعا ولكن خذ بالفضل وصلهم فإنه لن يزال معك من الله ظهيرا ما كنت على ذلك daripada Amru bin Shu'aib daripada bapanya, daripada datuknya. Dia berkata bahawa seorang lelaki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai sanak saudara. Aku menyambung silaturahim tetapi mereka memutuskannya. Aku memaafkan tetapi mereka berbuat zalim. Aku berbuat baik tetapi mereka berbuat jahat. Apakah aku harus membalas perbuatan mereka?" Baginda sallallahu alaihi wasallam lalu menjawab, "Jangan engkau lakukan. Dengan begitu bererti engkau tinggalkan mereka semua. Tetapi ambillah kebaikannya dan sambunglah hubungan silaturahim dengan mereka. Kerana sesungguhnya Allah akan sentiasa memberimu pertolongan selama engkau mampu konsisten begitu." Hadis riwayat Ahmad. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, balaslah keburukan orang lain dengan kebaikan. Orang yang berusaha menghubungkan silaturahim, memaafkan perbuatan orang yang menzaliminya, sentiasa berbuat baik kepada orang lain yang berbuat buruk padanya, akan sentiasa mendapat pertolongan daripada Allah. Segala amalan ikhlas daripada kita tetap akan mendapat ganjaran dan balasan kebaikan daripada Allah. Islam melarang pelaku buruk dibalas dengan keburukan. Walaupun orang lain memutuskan silaturahim, kita diperintah menghubungkannya. Orang berbuat aniaya serta kezaliman pada kita, kita sewajarnya memaafkan mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis. Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.
3: Subhanallahi walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, di dalam perjalanan hidup dan dakwah, tidak mungkin seorang hamba akan diterima oleh semua manusia. Bahkan para Nabi sendiri berhadapan dengan penolakan, cemoohan dan juga kebencian. Maka persoalannya bukan bagaimana memastikan semua orang menyukai kita, tapi bagaimana hati kita tetap lurus ketika berhadapan dengan penolakan manusia. Allah Ta'ala mengingatkan masih surah Al-Baqarah ayat 272, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Maksudnya bukanlah tanggungjawabmu memberi hidayah kepada mereka, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Sidang pendengar sekalian, ayat yang dibacakan tadi mendidik jiwa agar tidak terbeban dengan penerimaan manusia. Tugas kita hanyalah berusaha dengan ikhlas. Urusan hati manusia berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah bersabda yang maksudnya, sesiapa yang mencari kerana Allah Subhanahu wa taala walaupun manusia tidak menyukainya, Allah akan meridainya dan menjadikan manusia juga redha kepadanya. Dan sesiapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka kepadanya dan menjadikan manusia juga murka kepadanya. Sidang pendengar sekalian, sebagai seorang mukmin, kita kena ada sikap-sikap yang berikut. Yang pertama, jangan habiskan tenaga melayani kebencian. Hati mengikapi siti yang terhad. Jika dipenuhi dengan luka kerana manusia, ia akan kehilangan ruang untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah fokus kepada lingkaran kasih yang Allah Ta'ala kirimkan kepada kita. Orang yang menyokong, mendoakan, mencintai kita sebenarnya adalah tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan abaikan mereka hanya kerana kita sibuk dan memikirkan orang yang membenci kita sahaja. Yang ketiga, jangan balas kebencian dengan kebencian. Yang keempat, jadikan kebencian sebagai satu cerminan muhasabah diri. Kadang-kadang kritikan mengandungi kebenaran yang boleh memperbaiki diri. Namun jika ia sekadar hasad ataupun prasangka, serahkanlah kepada Allah SWT kerana Dia Maha mengetahui. Sidang pendengar sekalian, jangan berhenti berbuat baik hanya kerana tidak semua orang menyukai kita. Jangan padam cahaya hanya kerana ada yang tak selesa dengan yang terang itu. Dan jangan sesekali menukar prinsip semata-mata untuk membeli cinta manusia. Percayalah bahawa apabila Allah mencintai seorang hamba, Dia akan mengirimkan kepadanya hati-hati yang juga mencintainya. Dan kebencian manusia tidak akan dapat mampu memudaratkan kecuali dengan izinnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Idza waqa'atil waqi'ah.
4: Apabila berlaku hari kiamat itu.
3: Laisa liwaqa'atiha kadhibah.
4: Tiada sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya.
3: Khafidatur rafi'ah.
4: Kejadian hari kiamat itu merendahkan golongan yang ingkar dan meninggikan golongan yang taat.
3: Iza

Ia berlaku semasa bumi bergoncang dengan sesungguh-sungguh goncangan, dan gunung-ganang hancur dileburkan dengan selebur-leburnya. Fakat.

0: basa.
1: Lalu menjadilah ia debu yang bertebaran.
0: Wa kuntum azwajan thalatha.
1: Dan kamu pula menjadi tiga puak yang berlainan keadaan.

0: ia akan mendahului mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Mereka itulah orang-orang yang didampingkan, yakni di sisi Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Tinggal menetap di dalam syurga yang penuh nikmat.

0: di antaranya sekumpulan besar dari umat-umat manusia yang terdahulu dan sebilang kecil dari orang-orang yang datang kemudian.
1: Ala sururin mawduna.
0: Mereka duduk di dalam syurga itu di atas takhta-takhta kebesaran yang bertatahkan permata.
1: Muttaki'ina 'alayha mutaqabilin.
0: Sambil berteleku di atasnya dengan berhadap-hadapan.

yang sentiasa beredar di sekitar mereka dengan membawa piala-piala minuman dan tekoh-tekoh serta piala atau gelas yang berisi arak yang diambil dari sungai yang mengalir.

0: dan juga dibawakan kepada mereka buah-buahan dari jenis-jenis yang mereka pilih.
1: وَنَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ
0: serta daging burung dari jenis-jenis yang mereka ingini.
1: وَحُورٌ عِينٌ
0: dan mereka dilayani bidadari-bidadari yang cantik parasnya.
1: كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ
0: serta mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya.
1: جَزَاءً

0: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, Ruangan Nurani kini telah pun melabuhkan tirainya. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah pun mendengarkan kami seawal pukul 6 pagi tadi bersama-sama DJ Khairul Ong, dan pukul 10 pagi tadi bersama-sama dengan DJ Alif. Dan saya, DJ Izu, mengundur diri. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana terus memilih Lawan FM sebagai radio pendengaran anda di mana jua anda berada. Dan selepas ini, saya akan sambung siarkan Nasional FM bersama rakan penyampai di sana. Dan marilah kita banyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana selawat adalah tanda cinta dan rindu kita kepada baginda. Kerana setiap selawat yang kita ucapkan adalah tanda cinta, dan mudah-mudahan cinta itu menjadi asbab kita mendapat syafaat baginda di hari akhirat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekian daripada saya, DJ Izu. Assalamualaikum.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Sebentar lagi, ringkas 7 malam dari Pusat Berita RTM.
2: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 7 malam. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM telah membelanjakan kira-kira RM728.5 juta bagi memperkasakan kebajikan warga emas, OKU dan pesakit kronik di seluruh negara setakat Jun tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pertukaran tersebut disalurkan menerusi bantuan warga emas serta bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik terlantar. Tambah beliau, usaha memperkukuh ekosistem penjagaan negara amat penting khususnya bagi memastikan kebajikan para penjaga yang menguruskan golongan berkenaan turut dipelihara. Sebanyak 40 rumah masyarakat orang asli yang uzur di 7 kampung dalam Dun Macap Jaya dijarang untuk dibaik pulih menggunakan peruntukan Kerajaan Negeri Melaka dengan anggaran kos keseluruhan RM800,000. Adun Macap Jaya, Dato' Eng Wee Hee Sam berkata, permohonan kerja baik pulih berkenaan dikemukakan secara berperingkat termasuk fasa pertama dan kedua bagi membantu keluarga yang berdepan keadaan kediaman rosak dan memerlukan pembaikan. Peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peningkatan ketara membabitkan kes asma dan jangkitan saluran pernafasan. Luar negara, Médecins Sans Frontières mengecam Israel yang menutup dua kes jenayah yang dirujuk oleh organisasi itu. Ia membabitkan beberapa serangan ke atas konvoi MSF di Gaza pada November 2023 yang mengorbankan dua orang serta serangan udara ke atas empat ke atas tempat perlindungan MSF di Khan Yunis pada Februari 2024 yang meragut dua nyawa dan mencederakan enam yang lain. MSF menyifatkan keputusan itu sebagai tidak adil dan tidak boleh diterima selain mengkritik tindakan penutup kes berkenaan selepas rejim Zionis berdiam diri selama 2 tahun. Akhir sekali, 5 konvoi bantuan kemanusiaan UAE memasuki Gaza minggu ini membabitkan 75 trak yang membawa 800 tan bantuan kemanusiaan termasuk bahan perlindungan, bekalan makanan dan bantuan perubatan. Konvoi itu merupakan sebahagian daripada usaha kemanusiaan berterusan UAE di bawah operasi Chivalrous Night 3 bagi meringankan penderitaan rakyat Palestin dan membantu memenuhi keperluan mendesak mereka. Pasukan operasi tersebut terus menyediakan konvoi bantuan menerusi pusat logistik bantuan kemanusiaan UAE di Al-Arish. Sekian berita yang disuting oleh Syahwizali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Semoga dipermudahkan segala urusan di sepanjang hari ini, insyaAllah ya. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk hari ini tepat pukul 7.24 minit malam.

0: Mas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
6: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
5: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
6: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
5: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk derma. Oh.

firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 57 hingga 60.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun.
0: Dan tak kala Nabi Isa anak Maryam dikemukakan sebagai satu misal perbandingan untuk membantahmu, wahai Muhammad, tiba-tiba kaummu bersorak-sorak kesukaan terhadapnya kerana menyangka bahawa mereka telah menang.
1: وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ.
0: Dan mereka berkata lagi, manakah yang lebih baik, benda-benda yang kami sembah atau Isa? Dan sebenarnya, mereka tidak mengemukakan perbandingan itu kepadamu, wahai Muhammad, melainkan kerana membantah semata-mata, bukan kerana mencari kebenaran. Bahkan mereka itu adalah kaum yang suka sekali mengemukakan bantahan.

Nabi Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang telah kami kurniakan nikmat kepadanya dengan pangkat Nabi, dan kami jadikan dia satu contoh, yakni kekuasaan kami yang mana menakjubkan bagi kaum Bani Israel. Walau

0: Dan kalaulah kami kehendaki, kami berkuasa melahirkan daripada kamu, wahai kaum lelaki, malaikat mengganti kamu menjalankan urusan di muka bumi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim
2: Nasional FM.
3: Bida'ul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
4: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu, kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni. Tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua, nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup sedeselur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau mau apa engkau taubat? Engkau pun tahu lepas kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga kan. Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan kan. Ibaratnya kalau kita masak kat dapur kan, kita masak, guna kuali kan. Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam kan. Tapi dia hitam sikit je lah. Dan kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biarkan. Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main, susah lah, kita beli kuali baru kan. Jadi itulah tuan-tuan perempuan perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah 1,000,000 kali pun, buat dosa taubat, buat dosa taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan dan puan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah kan. Buat dosa tak apa, taubat balik dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi. Maknanya tak bolehlah, Allah boleh ampunkan dosa aku, Allah boleh masuk aku ke dalam syurga, aku ni memang ahli neraka lah kan. Jangan tuan-tuan perempuan, salah tu kan. Allah pun nak ceritanya Fir'aun kan. Fir'aun tu yang paling jahat sekali. Allah sebut dalam Al-Quran, ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu, dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni, kira tak adil kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak ada dia nak taubat. Tuan-tuan perempuan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekalipun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup, kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan perempuan kan, pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak kan. Jangan macam tu. takut-takut kita meninggal sedang buat maksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam. #penyiaran Jakim.

0: agro terbesar di Malaysia mahal kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Mahad 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahadofficial.com.my.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.
2: Betul-betul, hanya tinggal 8 hari saja lagi untuk kita menuju sambutan Hari Kebangsaan 2026. Semakin dekat, semakin terasa bahangnya ya. Jadi jom bersama-sama kita menghayati erti kemerdekaan dan juga raikan sambutan Hari Kebangsaan untuk tahun ini 2026 ya. Jangan lupa 27 hingga 28 Ogos 2026 kita ada Raptai 1 dan juga 2 pada 29 Ogos 2026 Raptai penuh. Jangan lupa 31 Ogos, masa yang ditunggu-tunggu, masa yang dinanti-nantikan ya. Hari Isnin 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Presin 3, sambutan Hari Kebangsaan 2026 untuk tahun ini. Jadi tak kira walau di mana saja anda berada, terima kasih kerana memilih kami Nasional FM sebagai teman anda pada waktu-waktu begini. Mungkin waktu-waktu begini dah mula fikir ya, nak makan apa malam nanti, buat persiapan untuk memasak, makan seisi keluarga. Mungkin ada juga yang ambil kesempatan sebab semalam kita cuti, hari ini kita cuti hari Ahad, semalam Sabtu, jadi tutup, katanya tutup dapur, makan di luar bersama dengan seisi keluarga. Alhamdulillah. Jadi apapun dan apa jua perkara yang anda lakukan, saya doakan semoga anda gembira, anda ceria bersama dengan seisi keluarga dan juga teman-teman sebab cuti hujung minggu katanya. Apapun saya nak ucapkan, selamat mendengar Nasional FM ini untuk rakan kita Marissa Saleh. Kita ada Zainab Hussein, kita ada Ita Chot, Muhammad Ramli Jaafar dan ramai lagi. Terima kasih kerana teman saya menerusi Nasional hujung minggu ini untuk 6 petang hingga 12 tengah malam. Awal pertemuan tadi, DJ Ezel kata DJ Reza. Bukan, Kak Manis.

0: dikatakan kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Agro terbesar di Malaysia, Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
3: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

beberapa lagu daripada Syazwan Syahmi untuk anda malam ini. Aku bukan pemberi harapan palsu. Aku bukan PHP. Hai, selamat malam untuk anda terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di

ini. Apa pun kita layan dulu lagu ini seketika. Ah, tarik nafas panjang-panjang. Bukan apa, sebab petang tadi katanya ada sesuatulah Kak Manis yang buatkan saya gelisah je sepanjang hari ini.

Anda yang tinggal di Terengganu, layan kami di 91.7 Nasional FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila, insyaAllah. Janji, eh? Janji. Okey, sini saya nak sampaikan dengan anda di mana sedikit perkongsian, ya, dari portal berita RTM untuk waktu ini, malam ini. Jadi Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK akan terus menyokong penganjuran program-program yang memperkasa kesusasteraan serta seni bahasa kebangsaan. Puitika Pujangga Madani menggabungkan puisi monolog, syair, gurindam, lagu puisi dan elemen teatrikal dalam satu persembahan inovatif. Kerjasama kerajaan, sektor swasta dan NGO memperkukuh sokongan terhadap seni, budaya dan jalinan sosio budaya masyarakat. Dan sementara itu, program tandakan ulang tahun ke-10 disokong GSSK, IPG dan Museum Kesenian Islam Malaysia serta menyokong agenda tahun melawat Malaysia 2026. Dan satu lagi perkongsian yang boleh saya kongsikan dengan anda pada waktu ini, di mana pasukan gerakan PG

Tentunya di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini 88.5 dan juga 95.3 dah pun pukul 8.20 minit malam. Hai, selamat malam untuk anda yang terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada, kekal setia bersama kami. Siaran kami 24 jam tanpa henti. Dan hari ini bermula perjalanan penuh makna Semangat Aspirasi Malaysia selama 10 hari membawa baton kebanggaan menjelusuri negeri Melaka, Pahang dan juga Perak. Jadi ikuti perjalanan ini setiap hari di media sosial RTM ya. Dan Semangat Aspirasi Malaysia telah bermula perjalanan menuju ke Melaka. Jadi jumpa kami di Menara Taming Sari pada 24 Ogos 2026. Pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk semua. Mana lagi Melaka le, marilah ber, macam tu kan orang Melaka cakap. Okey, apa pun, jom kita layan lagu ini seketika. Dan sebagai panduan kita bersama masuk ni waktu solat Fardu Isyak untuk hari ini, tepat jam 8.35 minit malam.

0: Kalau dalam menang.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.
3: Frekuensi kami di tempat anda, Kuala Lumpur 88.5 Nasional FM Sentiasa di Hati.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Nida ul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu. Kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni. Tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua, nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup sedeselur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau mau apa engkau taubat? Engkau pun tahu nanti kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga, kan? Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan, kan? Ibaratnya kalau kita masak kat dapur, kan? Kita masak, guna kuali, kan? Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam, kan? Tapi dia hitam sikit je lah. Dan kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je. Bawah kita biarkan. Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu. Basuh atas. Apa akan jadi, tuan-tuan perempuan, pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah kita beli kuali baru, kan? Jadi itulah, tuan-tuan perempuan, perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah 1,000,000 kali pun buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, takpelah kumpul dulu dosa, baru taubat. Itu sangat bahaya, tuan-tuan perempuan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Dan buat dosa, tak apa, taubat balik. Dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi, maknanya tak boleh lah, Allah boleh ke ampunkan dosa aku, Allah boleh ke masuk aku ke dalam syurga, aku ni memang ahli neraka lah, kan? Jangan, tuan-tuan perempuan, salah tu, kan? Allah pun nak ceritanya Fir'aun, kan? Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu. Dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni, dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni. Kira tak adil kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia, dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak ada nak taubat. Tuan-tuan perempuan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun kali pun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup, kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan perempuan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak, kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang berbaksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia, tuan-tuan dan perempuan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut. sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.
2: Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat

0: bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Ya, jangan lupa selepas berita nanti kita ada pilihan bersama 2.0 setiap hari di Nasional FM Sentiasa di Hati. Kejap lagi berita akan menyusul dan selepas itu insyaAllah kita akan bersama menerusi pilihan bersama 2.0. Jadi tak kira walau di mana saja anda berada, terima kasih kerana memilih kami Nasional FM sebagai teman anda. Ya, siaran kami 24 jam tanpa henti.

0: PGA sahkan tiada maklumat cubaan militan Selatan Thailand masuk Kelantan. KKM kesan peningkatan masalah kesihatan berkait kualiti udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arwa dalam utama 9 malam. Pasukan Gerakan Am PGA mengesahkan tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari Selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini susulan siri pengeboman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah Selatan Thailand malam tadi. Komander Brigade Tentera PGA SSC Ahmad Razif Hussain berkata, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand terus dipertingkatkan sebagai langkah berjaga-jaga termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan supaya sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Ketika mengulas mengenai kerjasama dengan pihak berkuasa Thailand, beliau berkata, hubungan kedua-dua negara berada pada tahap terbaik termasuk melalui platform jawatankuasa sempadan serantau yang menjadi saluran pertukaran maklumat berkaitan keselamatan sempadan. Peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pematuan Kementerian Kesihatan, peningkatan ketara membabitkan kes asma dan jangkitan saluran pernafasan.
1: Kita tahu bahawa IPO yang sangat tidak sihat adalah 200 hingga 300 ya, dan tahap yang berbahaya adalah above 300. Tapi hari ini 7 kawasan dengan IPO tidak sihat ya, antara yang tertinggi adalah di Sarawak dan 5 kawasan Serian paling tinggi 197, Kuching 185, Seri Aman 178, Sari K 128 dan Tamarahan 176. Adapun dua negeri di Semenanjung, Kedah dan Perak ya, Kedah Sungai Petani khususnya adalah 126 dan juga Taiping 126 bacaan IPU-nya.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi menurun 66.15% di berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS dan mobile IKOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuzia Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu berjaya membongkar kegiatan sindiket penyeludupan minyak masak paket bersubsidi di Kampung Bukit Diman Ajil. 4 individu termasuk seorang wanita ditahan dalam serbuan di lokasi berkenaan menerusi Optiris 4.0 bersama cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontinjen Terengganu. Pengarah KPDN Terengganu, Muhammad Mufsilat mengesahkan 3.4 tan minyak masak paket bersubsidi dengan nilai lebih RM103,000 dirampas.
2: Modus operandi seperti biasa, dia akan ambil minyak daripada repacker tersebut dan akan dibawa ke, mungkin kita jangka di luar Terengganu, di luar sempadan, sama ada nak dibawa ke border di sempadan kita, biasanya begitu ya. Cuma tujuan tu kita tak tahu ke mana, tetapi memang kita jangkakan ini adalah penyelamatan di bawah Optiris.
0: Muhammad Mufsilat turut memaklumkan sepanjang Optiris 4.0, KPDN Terengganu telah menjalankan pemeriksaan ke atas lebih 13,700 premis dengan 537 kes dikesan melibatkan pelbagai akta. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC akan terus menyokong penganjuran program-program yang memperkasa kesusasteraan serta seni bahasa kebangsaan. Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan MOTEC, Dato' Yusri Muhammad Yusof mengakui penganjuran seperti program Puitika Punjaga Madani yang menggabungkan puisi, monolog, syair, gurindam, lagu puisi dan elemen teaterikal dalam satu persembahan akan terus mengangkat seni, budaya dan warisan selain merapatkan hubungan sosial budaya. Puitika Pujangga Madani dianjurkan sempena ulang tahun ke-10 penganjurannya selain menyokong agenda Tahun Melawat Malaysia 2026. Peruntukan tambahan RM1 juta ringgit diluluskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bagi pembinaan krematorium untuk memenuhi keperluan masyarakat Hindu di seberang perai. Ahli Pesuruhjaya Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang, Kumaran Krishnan menyatakan penghargaan atas usaha berterusan Kerajaan Persekutuan dalam mengutamakan kebajikan masyarakat majmuk di negara ini.
3: Pelurusan tambahan ini juga mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan keperluan pelbagai masyarakat, kaum dan agama diberikan secara adil dan inklusif.
0: Sebelum ini, kerajaan menyalurkan peruntukan RM1.5 juta ringgit bagi pembinaan krematorium berkenaan. Bagaimanapun, jumlah itu tidak mencukupi untuk menampung kos projek menyebabkan Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang memohon dana tambahan.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

menentang Thailand dalam aksi akhir malam ini. Beralih ke Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet terjun muda tuan rumah Ayu Shuhaida Khairul mencipta kejutan apabila meraih pingat emas acara 3 meter papan anjal individu wanita. Ayu Shuhaida mengumpul 237.20 mata untuk mengatasi wakil Sarawak Dayang Nur Syazira Awang Nasruddin yang meraih perak, manakala gangsa milik Lee Yat King dari wilayah Persekutuan. Menariknya, Ayu Shuhaida yang berusia 14 tahun baru 8 bulan menceburi sukan terjun selepas meninggalkan gimnastik artistik. Akhir sekali, saingan berbasikal trek Sukma di Velodrome Nasional Malaysia nilai melabuhkan tirai hari ini. 4 pingat emas dipertandingkan dalam acara pecut dan scratch lelaki serta wanita. Pelumba Sarawak Adib Andhar Andan meraih emas kedua dalam acara pecut lelaki. Pingat perak milik wakil Johor Ahmad Zarif, manakala gangsa milik pelumba Selangor Yu Jing Liang. Acara pecut wanita pula menyaksikan wakil Johor Nur Alisa Muhammad Farid muncul juara. Yong Entong dari Selangor meraih perak. Gangsa pula menjadi milik pelumba Pulau Pinang Nur Umairah Kaisara Zulifika Razak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PGA sahkan tiada maklumat cubaan militan selatan Thailand masuk Kelantan. KKM kesan peningkatan masalah kesihatan berkait kualiti udara. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional
2: FM. Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1 tengah hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Ya, terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila janji. Senyum sikit. Akak manis Aida Jia masih lagi menemani anda untuk saya tunaikan lagu-lagu permintaan seterusnya malam ini. Kita ada Zainab Hussein. Katanya, Assalamualaikum. Selamat bertugas buat DJ-DJ kesayangan. Semoga dalam keadaan sihat, bahagia, seperti biasa. Layan katanya Nasional FM Sentiasa di Hati ini 24 jam tanpa henti. Betul. Kita ada Muhammad Syah juga, katanya Assalamualaikum. Salam Nasional FM Sentiasa di Hati. Malam ni katanya saya nak layan lagu daripada Datuk Jamal Abdillah, lagu berjudul Sendiri. Macam tu lebih kurang kan. Tapi ada dua buah lagu permintaan sebenarnya. Satu lagi daripada kumpulan Alley Cats, lagu berjudul Nota Terakhir. Jadi saya pilih lagu yang kedua, lagu yang jarang-jarang kita dengar ni, lagu daripada kumpulan Alley Cats, Nota Terakhir. Jadi jom kita layan lagu yang diminta oleh Muhammad Shah, dan selepas itu kita layan pula lagu yang diminta oleh Lin Roslinda. Diharapkan semoga Lin Roslinda berada di sisi radio sekarang ini untuk dengarkan lagu pilihannya, Selendang Rindu daripada Rohayu Majid. Jadi jom sama-sama kita layan Pilihan Bersama 2.0.

0: mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Juga seperti mereka.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
3: Saya Kat Farid.
4: Hai, saya Ara Salwan.
5: Hai, saya Tun Yusof.
6: Saya Ahmaida Mama Nazri.
1: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
7: Pilihan bersama.

Masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0 ya. Lagu daripada kumpulan Lestari, Terima Kasih Segalanya. Lagu yang diminta menerusi Pilihan Bersama 2.0. Untuk hari ini, hari Ahad, dah pun 20 berapa ya hari ini? Alahai, lupa pula saya. Hari ini 23 Ogos 2026 bersamaan dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijri, hujung minggu. Semalam Sabtu, hari ini Ahad. Alhamdulillah, ramai yang berehat, bersantai-santai di rumah. Cuti 2 hari. Kak Manis, yalah eh. Apapun, saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Nida Wahida. Lagu yang diminta, lagu daripada Eddie Hamid dan juga Ashira, Buat Insan Tersayang. Kalau tu tadi, lagu diminta oleh Ibramat Akib, lagu berjudul Rasputin Bonnie M. Panjang betul lagu tadi kan, sampai 7 minit 23 saat. Macam itulah lebih kurang ya. Apapun, selepas itu insyaAllah akan setunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Wan Wan. Katanya Assalamualaikum Pilihan Bersama 2.0. Wan dari Ipoh. Lagu yang saya nak dengar, saya nak layan hari ni, malam ni, katanya lagu daripada kumpulan Mei, lagu berjudul Jemu. InsyaAllah juga akan saya tunaikan. Yang penting, terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Pilihan Bersama 2.0.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Selamat malam Malaysia, selamat malam untuk anda terus bersama kami Nasional FM. Sentiasa di hati, moga terus di hati anda. Hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Seketika kita rehat untuk pilihan bersama, saya nak kongsikan dengan anda sedikit perkongsian dari portal berita RTM untuk waktu ini. Letupan bom selatan Thailand gegarkan penduduk rantau panjang. Penduduk terkejut selepas beberapa letupan kuat sekitar pukul 9 malam. Rumah bergegar dan keluarga keluar memeriksa. Siri serangan serentak melibatkan letupan, pembakaran tayar dan kenderaan serta serangan terhadap premis dan kemudahan awam di tiga wilayah selatan. Dan juga pihak berkuasa Thailand mengisytiharkan perintah berkurung di kawasan terjejas susulan serangan. Dan sementara itu, hanya 0.1 hektar kawasan hutan simpan Samun Sam masih terbakar, di mana operasi pemadaman ditangguhkan pada pukul 4.30 petang dan akan disambung semula esok. Operasi menggunakan peralatan pemukul api dan penyembur racun sandang, dua unit JBPM serta Sarawak Forestry Corporation. Kebakaran bermula Khamis lalu melibatkan kawasan seluas 2.0 hektar. 8 anggota BBP Lundu dibantu SFC dan EBAT. Ini dia mengenai operasi pemadaman kebakaran hutan simpan Samun Sam di sini yang masuk hari keempat berjaya memadamkan kawasan seluas 0.1 hektar. Itu dia sedikit perkongsian ya, menerusi portal berita RTM untuk malam ini. Dan kita kembali bersama menerusi pilihan bersama 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nak dengar lagu kegemaran anda disiarkan di waktu malam? Ia bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kami

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Jangan lupa join the game.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Setia Sedih Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Setia Sedih Hati.
1: Anda yang tinggal di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini tentunya di 88.5 dan juga 95.3 yang sedang memandu juga layan ya. Nasional FM Sentiasa di Hati menerusi Pilihan Bersama 2.0. Ha. Tadi tu katanya outstation Kuala Lumpur ke Pantai Timur. Dari KL nak balik ke Pantai Timur katanya ada kemalangan ya, berlaku di Merapuh tadi. Sempat lagi call ambulance Fiona dan juga rakannya yang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur nak ke ke Kelantan ya. Kelantan. Betul ke Kelantan Fiona? Macam itulah. Tapi katanya ada pula kemalangan berlaku. Saya kena call ambulance. Alalalah, kesiannya. Tak apalah ya, kita saling bantu-membantu. Yang mana kita dapat tolong, kita tolong ya. Alhamdulillah. Kerana katanya yang memandu tu muda lagi, jiwa muda. Itulah, kalau memandu dalam keadaan kita ni masih lagi jiwa muda, biasanya nak laju je kan, nak je cepat sampai. Tapi katanya kawasan tu gelap, Akak Manis. Kawasan tu gelap, lepas tu banyak pula kon-kon diletakkan di tepi-tepi jalan. Jadi makanya mungkinlah pemandu tadi tak perasan dengan kon-kon itu, berlakulah kemalangan. Jadi walau apapun, memandu dalam keadaan tenang ya. Jangan gopoh-gopoh. Semoga selamat sampai ke mana saja hala tuju anda. Sama ada nak ke Kelantan ke Terengganu ke, lalu ikut Merapuh sana. Terus hati-hati dalam perjalanan, insyaAllah. Semoga selamat sampai ke destinasi dan terus jadikan kami Nasional FM ini sebagai teman anda ketika memandu. Senyum sikit. Okey, saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ini. Lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Marsa Saleh. Katanya assalamualaikum DJ yang bertugas. Waalaikumsalam. Pilihan Bersama 2.0. Saya Marsa Saleh. Katanya nak layan lagu daripada Fauziah Latif, lagu daripada G, Kau Merubah Segalanya, insyaAllah. Dan lagu seterusnya selepas itu, lagu yang diminta oleh Jasli Sidom, Wilayah Persekutuan Labuan. Katanya assalamualaikum DJ yang sedang bertugas. Semoga sentiasa sihat ceria selalu. Pilihan Bersama 2.0. Katanya nak layan lagu daripada Mawi, lagu berjudul Kian. Okey, jom sama-sama kita layan dua buah lagu permintaan ini menerusi Pilihan Bersama 2.0.

0: Nasional FM sentiasa sedia hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.
1: Betul kata DJ Sonic tu, yang paling penting anda yang pilih kami yang siarkan lagu-lagu permintaan anda itu. Kalau dah tertunai lagu-lagu pilihannya, senyum sikit, janji akan terus bersama kami Nasional FM ini, siaran 24 jam tanpa henti, setiap hari, setiap pagi bawa ke tengah hari, tengah hari bawa ke petang, petang bawa ke malam, bawa ke tengah malam. Ada yang tanya dengan saya, Kak Mani, siapa DJ lepas ni? Saya tak nak beritahu dulu, kita kasih suspend, kita tunggu siapa GBH untuk malam ini, untuk tengah malam ini. Siapa dia? Hanim ke? Siapa ya? Easy ke? Abang Manis ke? Yang tentunya, yang pastinya Kak Manis memang tak adalah untuk GBH, sebab sekarang saya bersama dengan anda. Okey, jadi nantikan GBH, siapa DJ-nya? Kenalah sentiasa bersama dengan kami, siaran kami 24 jam tanpa henti. Okey. Dan saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ini, menerusi pilihan bersama 2.0 ini. Saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh Syaz. Susah nak sebut. Saya sebut je double S ni. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Semoga sihat selalu. Amin katanya. Okey, double S kita ni nak layan lagu daripada kumpulan Kiara. Lagu berjudul Menyesal. Dan kita ada seorang lagi ni, double B. Assalamualaikum katanya, DJ bertugas Nasional FM pilihan bersama 2.0. Katanya nak layan lagu daripada Adira Suhaimi. Lagu berjudul Sayang Orang Sama. Betul tak? Sayang Orang Sama. Okey? Jadi jom kita layan lagu yang diminta oleh dua rakan kita ni. Dan terima kasih juga untuk yang sudi singgah ke live TT saya. Ada Mizi tadi, katanya sedang menunaikan ibadah umrah. Selamat ya, sekarang ni berada di Madinah katanya, dan selepas tu akan menyusul ke Tanah Suci Mekah. Alhamdulillah katanya layan Nasional FM di sana. Wah, suara Kak Manis di Madinah sana. Alhamdulillah ya. Jadi itulah ya, kawan-kawan kita ni, di mana pun mereka sentiasa bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, jom kita layan lagu yang diminta oleh dua rakan kita ini, dan selepas itu kita rehat seketika untuk beri laluan kepada berita, dan selepas itu bersama kembali untuk pilihan bersama 2.0.

0: tinggalkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berada sama.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tentera Israel menahan 13 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak ketika peneroka haram Israel melancarkan serangan termasuk membakar harta benda dan memusnahkan tanah pertanian. Menurut agensi berita rasmi Palestin Wafa, peneroka haram Israel turut mencabut pokok zaitun dan anggur di tanah milik rakyat Palestin di kampung Al-Minya, Timur Bethlehem. Rekod suhu malam paling panas dicatat di beberapa kawasan di barat daya Amerika Syarikat ketika amaran cuaca panas ekstrim masih berkuat kuasa di California, Nevada dan Arizona. Menurut Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Amerika Syarikat, suhu di Death Valley, California tidak turun bawah 38.3 darjah Celsius sejak Jumaat lalu. Di Desert Rock, Mercury, Nevada pula, suhu minimum 28.9 darjah Celsius menyamai rekod 2018. Amaran cuaca panas berkenaan berkuat kuasa sehingga Ahad malam, manakala suhu melebihi purata dijangka berterusan hingga minggu depan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026 di New Delhi, India. Pasangan bergu negara Erin Chia Soho Yik akur dengan keketalan bergu China Liang Wenkeng Wang Shang apabila tewas 17-21 dan 16-21 dalam tempoh 35 minit. Untuk rekod, Erin Chia dan Wo Yik pernah bergelar juara dunia pada edisi 2022 di Tokyo, Jepun. Beralih ke Sukan Malaysia Sukma Selangor, atlet Muay Thai Sarawak Amelia Lin Ghazali Zulfikar atau lebih dikenali sebagai Mia Ghazali meraih emas dalam acara Muay Thai Wanita 42 hingga 45 kg menewaskan wakil Johor Damia Husna Azian dengan keputusan tipis 34-33. Mia meneruskan tradisi kemenangan selepas tiga orang abangnya Elias Ghazali, Johan Ghazali dan Mikael Ghazali turut pernah mengungguli pingat emas buat Sarawak dalam acara Muay Thai di Sukma. Tahap kejayaan penganjuran Sukma Selangor 2026 tidak seharusnya diukur berdasarkan kemeriahan majlis semata-mata. Sebaliknya, perlu mengambil kira prestasi atlet, kelancaran pertandingan dan semangat kesukanan sepanjang temasya berlangsung. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol berkata, pelbagai faktor perlu dipertimbangkan dalam menilai tahap kemeriahan sesebuah penganjuran termasuk keadaan geopolitik. Menurutnya, konsep penganjuran yang lebih sederhana pada edisi kali ini juga selaras dengan titah Sultan Selangor supaya aspek kesederhanaan diberikan penekanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Ya, masih lagi bersama menerusi pilihan bersama 2.0 setiap hari di Nasional FM Sentiasa di Hati. Hari ini hari Ahad. Jangan lupa esok kita bekerja macam biasa. Manalah tahu kan, sebab kita dah bercuti selama 2 hari, buat-buat lupa pula esok bekerja. Janganlah macam tu eh. Kalau sesuatu yang saya rasa terbaik lah, malam ni kita dah sedia dengan pakaian apa yang perlu kita pakai besok, supaya besok dalam keadaan kita tergesa-gesa tu, tak adalah kalau kita dah sibuk dengan contohnya mungkin ada yang nak hantar anak ke sekolah kan, jadi besok jugalah nak mencari pakaian susah. Jadi siapkan terus malam ini sambil gosok baju, sambil layan pilihan bersama 2.0. Jadi saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan seterusnya malam ini, lagu yang diminta oleh rakan kita ni alias Bakar. Katanya, "Assalamualaikum DJ, selamat malam." Ya saya, waalaikumsalam. Saya nak layan lagu daripada Casey, lagu berjudul Jangan Ada Benci. Dan lepas tu saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni Usif. Hai Usif, semoga Usif berada di sisi radio sekarang ini. Katanya nak layan lagu daripada Sharifah Mona, lagu berjudul Janji Tinggal Janji. Ha, tu dia, janji tinggal janji. Tapi anda kena janji dengan saya terus setia bersama kami sampai bila-bila, insyaAllah ya, sampai bila-bila. Janji. Jadi jom kita layan dua buah lagu yang diminta oleh dua rakan kita ini menerusi pilihan bersama 2.0.

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pilihan Bersama.
1: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1 tengah hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Hai, Kinjo desu. National FM Sentiasa di Hati 88.5. You jump lenga. Go. National
3: FM. Masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0. Untuk jam yang terakhir, minit-minit terakhir ini, saya akan tunaikan lagu-lagu permintaan seterusnya. Malam ini, daripada rakan kita ni, siapa nama? Aniza Samin. Katanya nak layan lagu daripada kumpulan Eka Matra, lagu berjudul Sentuhan Kecundang. Dan kita ada seorang lagi ni, pendengar kita ni, Nur Azila. Mana tu Nur Azila? Alhamdulillah ya, masih lagi berada di sisi radio diharapkan ya. Katanya nak layan lagu daripada Allahyarham Sudirman Haji Arsyad, lagu yang berjudul Bila Wajahmu Aku Bayangkan. Macam mana tu? Kalau dulu-dulu membayangkan bagaimanalah rupa DJ tu. Tapi sekarang semua dah boleh nampak dah dekat TikTok. Live TT saya. Terima kasih yang sudi singgah untuk malam ini. Seawal pukul berapa tadi? Lupa saya. Dalam pukul 9 malam kalau tak silap kan. Apapun, terima kasih juga untuk rakan kita ni. Dia kata, jomlah Kak Manis pergi jalan-jalan di Terengganu. Kenapa pula ajak saya ke sana? Katanya makan sotong celok tepung. Wah, sedapnya. Itu favourite saya. Macam mana tahu tu? Kalau di Terengganu, jangan lupa untuk layan kami Nasional FM Sentiasa di Hati di 91.7. Susah nak cari frekuensi, layan je kami menerusi saluran Astro 869 dan juga RTM Click. Cari je Nasional FM Sentiasa di Hati. Betul-betul percuma.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, pilihan bersama.

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

sebuah lagu daripada Daos untuk anda akhir waktu. Lagu ini lagu yang diminta oleh pendengar kita Princess Cute yang katanya nak layan lagu daripada Daos akhir waktu ini menerusi pilihan bersama 2.0. Ramai yang tanya saya Abang Manis ke kejap lagi? Abang Manis ke? Siapa yang manis kejap lagi? Sekarang ni pun dah cukup manis kan? Kak Manis masih lagi bersama dengan anda, tu dia. Ini bukan Abang Manis tapi Apam Manis. Okey, apa pun nak bersama dengan DJ seterusnya lepas ini. Lupa pula namanya. Kejap lagi lah saya tanya siapa nama dia. Okey. Saya nak tunaikan dua buah lagu yang terakhir ni. Apapun, jangan lupalah untuk bersama dengan pilihan bersama 2.0 setiap hari di Nasional FM, sentiasa di hati. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan dengan anda, jangan lupa untuk besok menerusi Nasional Relax, kita ada Alpha Exclusive di mana kita ada tetamu pada jam 2.30 minit petang hari Isnin. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jadi nantikan besok ya pada jam 2.30 minit petang. Okey, senyum sikit. Terlebih senyum pun susah juga sebenarnya. Nanti orang cakap sakit ke tu terlebih senyum kan. Apapun, terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya Aida Jia, hanya di sini saja dapat saya temani anda. InsyaAllah kita jumpa lagi esok menerusi Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang. Saya tunaikan lagu permintaan seterusnya untuk jam terakhir ini, untuk minit-minit terakhir ini, daripada kumpulan Iklim, Suci Dalam Debu. Dan selepas itu, Sesaat Kau Hadir. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

0: sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat malam buat anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, 24 Ogos 2026, hari Isnin bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan malam ini saya Izzy, saya kembali bersama-sama dengan anda bermula pukul 12:30 malam ini, dan hari ini saya akan teman anda hingga ke pukul 3 pagi dan bermula pukul 3 pagi nanti Amira akan mengambil alih sehingga ke pukul 6 pagi. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi yang telah pun bersama anda dalam Nasional Malam, iaitu Aida Jia yang telah pun teman anda sehingga ke pukul 12:30 malam tadi. Dan kepada anda yang ketika ini mungkin ada yang sedang memandu, mungkin ada yang baru habis kerja dalam perjalanan balik, hati-hatilah memandu, tak perlu tergesa-gesa. Kalau rasa mengantuk tu, kalau perjalanan tu jauh, berehatlah sekejap. Yang penting anda tu sampai ke destinasi dengan selamat. Dan buat yang ketika ini mungkin baru nak memulakan tugasan, nak mencari rezeki dan juga sebagainya, yang bekerja shift malam macam saya, semoga tu

Ya, saudara, ada lagu yang kita dengar sebenarnya adalah untuk hiburan, dan ada pula lagu yang bila dimainkan terus membawa kita kepada seseorang yang pernah hadir dalam hidup. Begitulah dia dengan lagu Penawar Rindu daripada Abbott tadi. Rindu tu sebenarnya unik, ya. Semakin kita cuba untuk lupakan, kadang-kadang tu semakin kuat rindu ini datang dalam ingatan. Dan kadang-kadang kita tak perlukan apa-apa pun, cuma dengar satu suara, satu nama atau satu kenangan pun dah cukup untuk membuatkan hati kembali terasa rindu. Jadi apapun yang sedang anda rindukan malam ini, semoga rasa itu menjadi satu kenangan yang indah, bukan sesuatu yang membebankan. Okey, sambil-sambil itu juga ada sesuatu yang ingin saya kongsikan kepada anda. Ini berkenaan dengan hari cuti umum besok. Berita palsu mengenai cuti umum di Selangor. Jadi Menteri Besar Selangor, Dato' Seri Aminuddin Asari menegaskan hari inilah, ya, hari ini Isnin 24 Ogos kekal sebagai hari bekerja di negeri itu. Ia susulan penyebaran poster palsu yang mendakwa kerajaan negeri telah pun mengisytiharkan cuti umum sempena kejayaan kontijen Selangor pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Dan Aminuddin juga berkata sebarang pengumuman rasmi berkaitan cuti umum peristiwa sekiranya ada akan hanya dibuat pada majlis penutupan Sukma pada pukul 8 malam ini. Dan insyaAllah, katanya, sebarang pengumuman rasmi berkenaan cuti umum hanya akan dibuat pada majlis penutup yang bermula pada pukul 8 malam 24 hari bulan, itu malam nantilah. Oleh itu, sila ambil maklum bahawa poster yang telah tersebar sebenarnya adalah palsu dan tidak benar sama sekali. Beliau turut memaknai poster yang sedang tersebar yang dengan perkataan palsu yang tertera pada imej tersebut. Nah, ini satu yang anda perlu sedia ambil maklum lah, eh. Jangan terpengaruh dengan poster-poster palsu. Sentiasa dengar berita-berita yang sahih dari sumber-sumber yang sahih. Okey, geng burung hantu, untuk malam ini kita teruskan lagi. Ini dia lagu dari Search dengan Gadisku. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: boleh jalan raya tidak kenal mangsa, terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: 1.13 minit pagi ketika ini, hampir dah pagi-pagi ni, boleh tersasul lah sikit-sikit, biasalah eh. Okey, dah 1.13 minit pagi hari ni, 24 Ogos 2026, bersamaan dengan hari Isnin, 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya Easy temankan anda dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 3 pagi nanti. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun mengirimkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada Nenek Ani, ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada UPS dari Kuala Terengganu, Kak Ita Chot seperti biasa dari Ipoh, Perak. Selamat tengah malam semua, moh koma dengarkan Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih Kak Ita kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Ada juga lain-lain, ada Abang Muhammad Yusof, katanya semoga DJ sihat selalu, bertugas di Radio Nasional FM terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Ada Princess Su juga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Ada Nina Wahida, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam semua sahabat geng GBH. Ada Muhammad Azhar Harun, selamat bertugas di National GBH. Semoga terus bersemangat menghiburkan semua pendengar setia dengan seleksi lagu-lagu terbaik dan informasi yang terkini. Abang Razak Balangi juga, selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas di National GBH 12.6. Didoakan semoga berada dalam keadaan sihat walafiat. Ada Ramlah Din juga mendengarkan kami ketika ini. Ada juga sahabat kita Ebliana Rosliana Lia, salam bersyukur bahagia yang selalu rasa manis dan pahit dari Kampung Rumah Panjang Engkuru Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam, selamat pagi, salam kedamaian, salam sejahtera, salam sayau, salam pengirindu Marwan Menua Nangai semua kita. Yang ni bahasa etnik Iban ya. Saya bacakan kalau nak ni, apa khabar semua, nama berita mana, baik, semoga kita baik selalu dan selamat menjalankan tugas kepada saudara Abah Izzy yang memang paling hebat dan terbaik, buat semangat berpesa di konti Radio Nasional FM, mantap katanya. Ada Abdul Jalil Tahir juga, ada juga Rohatun Atun, selamat bertugas. Nur Isa juga mendengar dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak, Nasional FM sentiasa terbaik. Terima kasih kepada anda yang dah pun kirimkan ucapan-ucapan. Selain itu juga ada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada Ita Chok juga bersama dengan saya di TikTok. Ada Ainun Manisa, ada juga Big Bro, Kak Black N, ada Abang Black and Like, dan juga Fikri 92, Sweetie 08, Shushu, ramailah yang pagi ni dah pun bersama dengan saya di TikTok. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya sehingga ke pukul 3.6 pagi nanti dalam GBH Gang Burung Hantu. Okey, untuk jam ini saya nak bawakan lagu-lagu dari era retro 80-an, 90-an dan juga lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan anda lah. Okey, kita nak terus layan lagu ini, lagu dari Zaitun Sameon, Menada Impian, Nasional FM sentiasa di hati.

kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Itu dah tadi persembahan dari Skoin, Rindu Rinduan Jadi Kenangan, membawa kita ke pukul 1.50 minit pagi ketika ini. Jadi bila bercakap tentang rindu ni, ada masa rindu tu datang tanpa kita minta kan. Tiba-tiba kita teringat dekat seseorang, seseorang yang pernah kita dengar, pernah pada senyuman, yang pernah menenangkan kita, pada satu kenangan yang sampai hari ini masih lagi tersimpan kemas dalam hati tu kan. Rindu tu kadang-kadang boleh katakan unik juga. Kita boleh cuba sibukkan diri, kita boleh cuba nak lupakan, tapi ada satu waktu, ada satu ketika tu kita nak mengembalikannya semua, kita nak melupakan tu sangat-sangat susah lah. Dan mungkin malam ini ada antara anda yang sedang merindui seseorang, seseorang yang jauh, mungkin juga seseorang yang sudah lama anda tak temui, seseorang yang kini hanya tinggal dalam kenangan. Untuk anda yang sedang merindu, biarlah lagu tadi tu menemani rindu anda dan dapat mengubat rindu. Okey, sambil-sambil itu juga, kepada anda yang nak, masih lagi yang nak menghantarkan ucapan-ucapan, dah boleh terus hantarkan ke Facebook kami, Nasional FM Sentiasa Di Hati. Yang nak bersama-sama dengan saya, mungkin ada topik perbincangan yang nak dibualkan, boleh terus ke TikTok Nasional FM Sentiasa Di Hati. Di situ kita buka laluan untuk kita berkongsi rasa, berkongsi cerita. Mungkin ada hujung minggu ini apa aktiviti yang anda lakukan, mungkin ada berlaku sesuatu yang menyebabkan anda rasa sedih, rasa gembira, boleh, tak ada masalah untuk kita sama-sama kongsi di ruangan TikTok Nasional FM Sentiasa Di Hati. Sambil-sambil itu, kita nak dengar lagi antara lagu-lagu yang terkini, lagu-lagu yang menyentuh perasaan mungkin bagi setengah orang. Dan ini lagu dari Wali Band dengan Doa Untukmu Sayang. Terus kekal bersama Nasional FM Sentiasa Di Hati.

Saya dapat baca tadi, lagu ini sebenarnya menggambarkan pertemuan kembali yang penuh emosi dan juga romantis antara karakter Rahul yang dilakonkan oleh Shah Rukh Khan dan juga Anjali, iaitu Kajol, setelah bertahun-tahun terpisah semasa semasa kuliah. Dan ini juga menjadi salah satu soundtrack yang paling ikonik juga lagu ini pada tahun 90-an. Ramai juga rakan-rakan kita di TikTok yang terhibur dengan lagu-lagu ini. Katanya ada kaitan kita nak guling-guling atas katil dengan lagu ni. Jangan-jangan dah pukul 2.18 minit pagi dah ni. Takut nanti jiran-jiran terbangun pula kan. Dia kata kenapalah yang tengah bising-bising menggulik-gulik atas katil dengan bunyi-bunyi tu kan. Okey, kita nak teruskan lagi lagu-lagu kita pada pagi ni. Kita nak kembali ni antara lagu-lagu yang mengimbau kenangan jugalah kan. Ini lagu dari kumpulan Dinamik dengan Di Antara Gadis. Teruskan bersama kami. Jom kita layan Nasional Geng Burung Hantu National FM, sentiasa di hati.

Itu dia lagu dari Kumar Sanun dan juga Alka Yagnik dengan Lagdi Badi Ajani Hey, lagu yang dipetik dari filem Kush Kush Hota Hey pada tahun 1998. Dan komposer untuk lagu ini ialah Jatin Latin. Dan sedikit informasi tentang lagu ini yang saya

Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 2.32 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami dalam Geng Burung Hantu. Saya Izzy temankan anda untuk edisi hari ini 24 Ogos 2026 hari Isnin. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menghantarkan ucapan-ucapan. Mungkin saya tak dapat nak bacakan kesemuanya. Nanti saya akan balas di ruangan komen di Facebook nanti. Ada Osman juga, biah-biah saya itu, ada juga Jordan Jimmy Tanggai dari Singapura hadir buat geng-geng burung hantu yang belum tidur, semoga terhibur dengan lagu-lagu pagi ini. Ada juga Atok Marotai Kecil dari Johan Setia, ini tempat saya ni, di Jalan Kebun Johan Setia. Ucapanku kepada lori bucin berhati di jalan, terutamanya Pak Samad, jom layan GBA. Ada Muhammad Mohaimin juga, katanya selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional FM Geng Burung Hantu. Raja Tun, Dr. Philip Maling, Ainul Jaffar juga, terbaik, mantap, syabas, layan lagu-lagu terkini dan juga retro. Masa Saleh, terima kasih. Muhammad Jasnimon, Juana Ahmadi, Rashidah Edi, Salih API, Hasna Hasrani, ada juga Pasu Omar, Lin Roslinda, Syah Syaz, Santalia Berwas, Salih API, Ignas, Emma, Nani Ani, dan juga Nikmas, Janet Zai, Razak Balangi, Alfred Lamed, dan juga Daat Red, Ika Enricos, ramai lagi kawan-kawan kita PKA Amin yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Di ruangan TikTok juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani saya ketika ini. Blank N juga masih ada lagi, Mikayo Asmadia Wadi, ada Ainun Manisa, ada juga sahabat kita daripada jauh juga yang daripada Sabah, Sarawak dan juga Singapura tadi yang turut mendengarkan kami pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menjadikan Nasional FM sentiasa di hati anda. Jom kita terus layan lagu ini dari New Boys, lagu yang boleh katakan menggamit memori jugalah di era tahun 90-an dulu dengan Hanya Tinggal Sejarah.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: 2.49 minit pagi ketika ini anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 3 pagi kerana selepas ini Mira akan mengambil alih siaran, menyambung siaran kita sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda, kalau boleh saya kongsikan, mungkin ada yang merancang aktiviti nak ke Maha 2026, kalau belum inilah masanya untuk anda dan juga keluarga, rakan-rakan dan orang tersayang bersama-sama ke berkunjung ke acara agro terbesar yang penuh dengan pelbagai tarikan menarik. Maha ini nanti akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maib Serdang. Jadi kalau tak datang memang rugilah, kena datang dan bawa pulang hasil produk agro yang menarik. Anda boleh dapatkan pelbagai buah-buahan segar, sayur-sayuran, hasil laut, makanan tempatan, produk usahawan agro dan pelbagai lagi hasil berkualiti yang ditawarkan di satu lokasi. Malah pengunjung juga berpeluang untuk melihat sendiri perkembangan sektor pertanian, agro makanan dan juga industri yang semakin berkembang di negara kita. Jadi jangan lupa, bermula 28 Ogos 2026 hingga 6 September 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati, yang berada di TikTok ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kerana membantu saya tapping-tapping sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan selepas ini Amira akan mengambil alih untuk bersama-sama dengan anda. Dan nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini Amira akan bersama dengan anda dan bersiap sedia di luar sana, akan membawakan pelbagai hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk menemani anda pada hari ini. Akhir kata, saya Izzy mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Kekal bersama Nasional FM. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

FM. Selamat pagi dan salam sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Anda masih lagi mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada rakan penyampai Easy yang telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini dah masuk jam 3 pagi, Mira Manja Manis yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan waktu ini, terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Jadi kita santai-santai saja untuk 3 jam akan datang. Kesana sini, langkah berseri, Mira di sini menceriakan hari anda.

yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Baru saja kita dengarkan Demi Cinta daripada Fabians. Hai, kalau dah namanya Demi Cinta kan, macam-macam kita sanggup buat. Ada yang sanggup berkorban, sanggup bertahan, dan ada juga yang sanggup menunggu. Tapi kalau yang menunggu tu, kena tahu juga sampai bila kita nak tunggu kan. Jangan sampai kita dekat sini setia menunggu, tapi dia dekat sana langsung tak tahu yang kita tengah menunggu ni kan. Apapun, kalau kita sebut tentang menunggu ni, memang kena sangat dengan lagu yang saya akan mainkan untuk anda selepas ini. Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu daripada UKIS. National FM, sentiasa di hati.

0: Satu nama tetap di hati daripada I. Baru saja kita dengarkan di Nasional FM, sentiasa di hati. Bila kita sebut tentang satu nama yang tetap di hati ni, mesti masing-masing ada satu nama yang terus terlintas di fikiran, kan? Tak semestinya pasangan, boleh jadi ahli keluarga, rakan-rakan atau seseorang yang pernah tinggalkan memori tak kisahlah pahit atau manis dalam hidup kita. Tapi Mira nak pesan satu saja pagi ni, tak kisahlah siapa pun nama yang ada dalam hati anda semua sekarang, pastikan Nasional FM pun ada satu tempat yang khas dalam hati anda semua, okey? Sebab kami di sini akan terus menemani anda dengan lagu-lagu dari satu generasi ke satu generasi. Dan daripada satu nama yang tetap di hati, kita beralih pula kepada satu nama yang cukup manis untuk disebut, Juwita. Selepas ini kita layan Juwita daripada Salim, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Tiada baris kata yang dapat

0: kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasrul FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, kadang-kadang nak rasa bahagia ni tak perlukan benda besar pun kan. Ada hari kita dapat makanan yang kita mengidam pun dah cukup. Ada orang bila nampak gaji masuk, ya Allah indahnya dunia. Dan ada juga yang cukup sekadar dapat message dari seseorang yang ditunggu-tunggu pun dah cukup untuk membahagiakannya kan. Jadi Mira nak tahu, untuk geng buruh hantu ni, apa satu benda kecil yang boleh buat anda gembira ataupun mood anda menjadi lebih baik? Cuba kongsikan dengan Mira di TikTok Nasional FM kepada mereka yang mungkin sukar untuk lelapkan mata atau sekadar ingin peneman, boleh singgah sebentar di TikTok Nasional FM. Kalau saya boleh menyapa beberapa yang sedang menemani saya sekarang, kita ada Wani, ada Lavender Girl, Bro Admir, ada The Sale, ada Khairul Anwar, Kopi Kampung Tanjung Lepeh, ada Yong Iza, ada siapa lagi ni, ramai lagi, kejap saya selesai sebut ramai lagi ya. Okay, ada Ita Choy, ada Mel, ada Saidatina Ajira, Matahari, Norfisha Jaafar, Amy, Farhana Batrisha, Zul, Sabariah Awang, Adam, Azamah Uselima dan ramai lagi. Jika anda ingin berkongsi atau sembang santai sahaja, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, saya akan mainkan lagu seterusnya iaitu Layar Impian daripada Ella.

0: Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasrul FM sentiasa di hati. Baru saja tadi kita dengarkan lagu Janji daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Bila kita sebut tentang janji ni, memang mudahlah nak buat kan? Memang mudah nak berjanji dengan orang. Tapi nak tunaikan tu yang kadang-kadang agak mencabar ya. Jadi kalau kita dah berjanji dengan seseorang, cubalah untuk pegang pada janji itu. Jangan main-main dengan janji. Jangan hari ni janji lain, tiba-tiba esok ceritanya lain pula. Tak jadi pula janji tu. Tapi Mira pun ada satu janji untuk pagi ni. Mira janji akan terus temani anda sampai jam 6 pagi nanti. Jangan kadang kalau anda masih berjaga ataupun seperti rakan di TikTok saya sekarang, ramai yang sedang menyiapkan juadah, nasi lemak lah, kuih semua. Sampai kecoh Liu Ailio saya ya. Membaca nama-nama kuih yang disebut dalam TikTok ni. Jangan ke mana-mana, kita teruskan pagi ini bersama-sama. Dan selepas ini, lagu khas untuk semua gadis Melayu di luar sana. Kita dengarkan Gadis Melayu daripada Datuk Jamal Abdillah. Nasional FM sentiasa di hati.

0: semangat berpasukan.
1: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

itu dia pening. Tajuknya, lagu tu tajuk pening ya. Bila kita sebut pening ni, saya rasa masing-masing ada benda yang boleh buat kepala kita ni berpusing, pening. Ada yang pening fikir kerja, ada yang pening fikir duit, ada juga yang mungkin pening bila mesej yang dah hantar nampak dua tik tapi balasan tak kunjung tiba. Yang tu bukan pening saja. Mulalah buka balik mesej tu kan, tengok saya ada salah cakap ke kan. Tapi jangan pening lama-lama. Kita nak tukar sikit topik kepada sesuatu yang lebih menyenangkan hati, insyaAllah.

Saya nak tanya, Mira nak tanya, siapa paling comel dalam hidup anda? Pasangan, ahli keluarga, kucing atau anda sendiri? Jika jawapannya anda sendiri paling comel, saya suka keyakinan itu. Tak perlu tunggu orang lain puji. Kita sendiri puji diri sendiri kan? Daripada lagu pening, kita teruskan dengan lagu seterusnya, Paling Comel.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira, manja manis yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, masa sekarang ni mungkin ada yang dah mula menguap. Jadi saya nak kongsi satu fakta menarik mengenai menguap. Anda tahu tak, menguap pun boleh berjangkit. Kadang-kadang kita tak perlu tengok orang menguap pun. Dengar orang bercakap tentang menguap, baca perkataan menguap pun dah boleh timbul rasa nak menguap. Ni saya dah bagi tahu, dah sebut perkataan menguap banyak kali ni. Ada tak yang dah mula rasa nak menguap tu kan? Kalau betul anda sudah menguap, jangan salahkan saya pula. Mungkin badan dah mula bagi hint atau petunjuk yang anda perlu berehat. Jadi siapa yang perlukan rehat, pastikan rehat secukupnya sebelum anda mulakan hari anda untuk pagi esok dengan lebih bertenaga. Tapi kalau ada yang masih mungkin bekerja ataupun memang perlu berjaga hari ini, jangan risau. Mira sentiasa menemani anda. Kita akan terus menghiburkan anda sampai jam 6 nanti di National FM, sentiasa di hati.

Itu dia, kembali senyum. Sentiasa senyum dengan Nasuna FM. Sentiasa di hati. Masih bersama Mira. Okay, Mira nak tanya geng-geng burung hantu ni. Pernah tak anda rasa satu hari tu semuanya macam tak kena? So benda macam tak jadi je. Benda yang kita rancang tak menjadi. Mood, emosi pun entah ke mana. Pendek kata macam ibarat ada gerhana lah. Sekejap, pendek kata macam gerhana sekejap lah dalam hidup kita tu kan. Tapi kalau difikirkan, gerhana ni pun bukan selamanya kan. Dalam gerhana tu sampai waktunya cahaya pun akan muncul. Sama juga seperti hidup. Kalau ada sesuatu yang kurang menjadi untuk anda hari ini, emosi tak tentu hala, jangan biarkan satu perkara itu menentukan keseluruhan hari anda, okay? Dan bercakap tentang gerhana, kebetulan lagu selepas ini pun ada tajuknya gerhana. Tapi yang ini siap dengan package lain tau, Cinta dan Luka. Ini dia, Gerhana Cinta Luka daripada Iklim. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dan wasilah kita dalam menegakkan kebenaran dan menentang kebatilan, agar kita tidak termasuk dalam golongan yang dibenci Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

Setiap detik dalam hidup adalah sebuah perjalanan. Setiap perjalanan pasti ada pemanduan. Fokus pada pemanduan anda dan jangan lupa bagi signal. Sambil tu, sambil layan Labuan FM, suara sisir anda.

0: Dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
2: Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Yes, seperti biasa 6.30 kita akan kongsikan dua berita pilihan SP. Saya mulakan dengan Puitika Pujangga Madani, usaha angkat seni bahasa kesusasteraan ke pentas kreatif. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEG akan terus menyokong penganjuran program-program yang memperkasa kesusasteraan serta seni bahasa kebangsaan. Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan MOTEG, Datuk Yusri Muhammad Yusof, mengakui penganjuran seperti program Puitika Pujangga Madani yang menggabungkan puisi, monolog, syair, gurindam, lagu, puisi dan elemen teaterikal dalam satu persembahan akan terus mengangkat seni budaya dan warisan selain jambatani hubungan sosio budaya. Kata itu selari dengan peranan MOTEG untuk memastikan dasar berkaitan seni dan budaya dapat diterjemah menerusi program yang memberi manfaat kepada masyarakat. Katanya selepas menyaksikan persembahan Puitika Pujangga Madani di Auditorium Museum Kesenian Islam Malaysia. Program berlangsung semalam menampilkan barisan sastrawan dan seniman negara, antaranya sastrawan negara Datuk Dr. Zurin Hassan, Datuk Dr. Lim Switin, Datuk Francisca Peter, AG Umair Uzair, Lin Hazlinza, Idris dan Arjali. Dan persembahan kali ini juga tampil dengan pendekatan berbeza dengan deklamasi puisi diterjemahkan menerusi pelbagai bentuk persembahan, dan kelainan turut diselahkan menerusi paduan suara Francisca Peter bersama-sama Umair Uzair sebelum penyanyi legenda itu meneruskan persembahan solo menerusi lagu Malar Segar. Gagasan Puitika mula diusahakan pada 2017 dan telah dipentaskan di beberapa lokasi ikonik seluruh negara termasuk Istana Budaya, Pusat Penerangan Pelancongan Malaysia MATIC, Muzium Negeri Terengganu, Menara Alustar, Tapak Ekologi Sungai Batu, Panggung Seni Kota Mahsuri dan Pantai Bisikan Bayu.
2: Diteruskan lagi, Australia sahkan kes pertama H5N1 pada haiwan mamalia selepas selesma burung H5N1 dalam mamalia. Seekor anjing laut ditemui mati di Beach Port, Australia Selatan ketika jumlah kejadian positif di seluruh negara kini mencecah 298 kes. Menteri Pertanian, Perikanan dan Perhutanan Australia Julie Collins berkata penemuan itu merupakan kes pertama yang disahkan dalam mamalia di negara berkenaan. Ditegaskan bahawa peringkat ini tiada bukti jangkitan dalam sistem ternakan unggas atau sektor pertanian negara dan risiko terhadap kesihatan manusia masih kekal rendah. Jangkitan terhadap anjing laut berkenaan dipercayai berpunca daripada pendedahan kepada burung liar yang dijangkiti atau persekitaran yang dikongsi bersama haiwan berkenaan. Setakat ini tiada petunjuk penemuan itu mempunyai kaitan dengan mamalia laut lain yang sakit ataupun mati. Anjing laut berkenaan ditemui mati di Beach Port, kira-kira 300 km ke selatan Adelaide, ibu negeri Australia Selatan. Menurut pihak berkuasa, tiada bukti setakat ini menunjukkan virus tersebut telah menjangkiti sistem penternakan unggas ataupun sektor pertanian di Australia. Penularan virus berkenaan di Australia bermula selepas ia dikesan dalam burung laut migrasi sebelum merebak kepada spesies burung tempatan. Perkembangan itu turut menyebabkan kematian besar-besaran burung laut di beberapa kawasan Australia Selatan. Dengan pengesanan pertama dalam mamalia, pihak berkuasa sekini meningkatkan pemantauan terhadap hidupan liar, khususnya mamalia laut yang mungkin terdedah kepada burung liar yang dijangkiti.
3: Baik, kita ada dua perkongsian menerusi berita pilihan SP yang dipetik daripada portal berita RTM Hans untuk anda.
2: Ya, selepas kita dengarkan berita pilihan SP tadi, kita terus memberikan sedikit lagi suntikan kepada pendengar kita. Hari ini kita mulakan minggu dengan semangat lah kan?
3: Betul, hari ini.
2: Sebab kalau kita rasa-rasa macam hari satu ni berat kan? Ini baru langkah pertama ni kan? Esok mungkin yang bertugas waktu pejabat off betul. Day cuti umum besok eh?
3: Cuma cuti umum betul.
2: Iya, anak-anak sekolah pun berehat lah sebentar. Tapi hari 3 kembali lagi ke sekolah sebelum meneruskan cuti seminggu lah.
3: Seminggu eh pada hari Sabtu nanti. Sabtu nanti.
2: Iya yeah.
3: Jadi adik-adik ramai yang orang kata tidak sabar ni.
2: Ada yang sudah merancang ni balik kampung.
3: Wow
2: pergi holiday ya. 6.45 pagi nanti.
3: Ya yeah, seperti biasa kita akan kongsikan info cuaca. Jadi terus dengarkan kami. Ini di Salam Padian
2: menceriakan pagi anda.
4: Setiap sejarah bermula dengan satu suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman setia warga pulau ini. 40 tahun melakar perjalanan, menyimpan 1001 kenangan dan menjadi saksi kepada perubahan zaman. Namun satu perkara tidak pernah berubah, komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Ya, seperti biasa juga 6.45 kita janjikan kita akan kongsikan kepada anda info cuaca daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Ya, untuk ramalan cuaca pagi, hujan di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman. Petang nanti jerebu. Malam pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan perairan. Suhu minimum 26 darjah Celsius dan maksimum 33 darjah Celsius.
1: Baik, manakala bagi ramalan cuaca laut perairan pula, pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, begitu juga dengan petang ribut petir di beberapa tempat, dengan malam diramalkan tiada hujan dengan arah angin bertiup dari arah barat-barat daya dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter.
0: Itu dia tadi ramalan cuaca yang diperolehi menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau keadaan udara ni kurang baik kan,
1: betul,
0: sebab petang nanti dijangka berjerebu, kita kurangkanlah aktiviti di luar rumah kan, terutama sekali aktiviti yang memerlukan banyak energi ni Kai, banyak tenaga kan. Tapi kalau perlu keluar, sebaiknya lah pakailah pelitup muka.
1: Betul, dan pastikan kita juga selalu basuh tangan. Kalau boleh bila dah keluar, balik rumah terus mandilah, untuk mengelak kan orang kata kajian-kajian seperti sakit dan sebagainya.
0: Nanti lagi datang ke sekolah.
1: Betul, kesian.
0: Lepas tu orang lain buat aktiviti, dia tengok saja.
1: Mau cuti lagi ni, mau cuti sekolah lagi.
0: Tapi kalau dipaksa juan dah boleh. Nanti badan tambah lemah. Jadi kalau ada peluang, kalau sakit, kurangkan pergerakan, banyakkan rehat, makan ubat.
1: Betul.
0: Tapi diingatkan jugalah anak-anak yang mengalami batuk, sesak nafas ataupun mata pedih, jangan abaikan, dapatkan nasihat dan juga rawatan yang wajar.
1: Begitu. Baik, baby. Sekarang sudah pukul 6.48 pagi. Sebentar lagi kita mau terbang. Lepas tu singgah ke Nazila FM tu sama-sama kita dengarkan berita utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah.
0: Ya, tahun ini kita raikan Hari Kebangsaan dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Terus layan Labuan FM.
1: Suara pesisir anda.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Fora.
2: Macam berita viral baru-baru ni. Perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
1: Jual diri.
0: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana. Nossa, nossa.

0: Labuan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X, dan TikTok.

0: Apa ini?
1: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamli itu kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

0: Suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Rizal Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Charge!

0: dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Ya, sekarang sudah pukul 7.21 minit pagi di jam yang kedua ini. Saya Khairul Honor je, Baby Amoy menemani. Ya,
1: betul. Kami ingin kongsikan keputusan pertandingan tim wilayah persekutuan.
2: Betul.
1: Berikut merupakan keputusan pertandingan yang melibatkan kontingen wilayah persekutuan di Sukma 22, Selangor 2026 sehingga pukul 7 malam semalam. Tahniah dan syabas buat seluruh atlet tim wilayah persekutuan atas setiap kemenangan, pencapaian dan juga perjuangan yang dipamerkan.
2: Betul. Jadi semalam atlet kontinjen wilayah persekutuan orang kata banyak jugalah kan mendapat pingat dan yang paling membanggakan baby salah seorangnya adalah daripada anak Labuan sendiri.
1: Fatima nama diberi.
2: Betul.
1: Secantik namanya, semolek orangnya juga dalam sukan wushu ya.
2: Ya, yang mana wushu kategori sanda 45 kilogram wanita dan orang kata untuk menyumbang orang kata pingat emas untuk kontinjen wilayah persekutuan.
1: Iya, juga itu buat satu rekod lah untuk kita kan, bagi orang Labuan. Fatima, tahniah diucapkan. Juga suka kita kongsikan.
2: Betul, betul.
1: Bola tampar dewan, iaitu bagi acara wanita pusingan penentuan pingat gangsa wilayah persekutuan 3 Pahang 1.
2: Dan seterusnya mana lagi ni baby?
1: Bagi lelaki, bola tampar dewan pusingan akhir wilayah persekutuan 0 Selangor 3.
2: Baik, itu untuk bola tampar lah. Ya.

0: Oh, nombor lima, nombor lima. Kan, dan seterusnya juga pingat diraih untuk Wushu Sanda tadi sudah. Kan, Wushu Taolo juga. Itu untuk kategori Kiangshu Wanita Li Cheng Wei. Akhir meraih pingat emas untuk kontinjen wilayah persekutuan. Itu nombor sembilan, nombor lapan. Tinju juga pingat emas. Gimnastik pingat gangsa. Hoki akhir pingat perak. Aha, dan juga isukan pingat emas.
1: Itu dia. Banyak lagi pencapaian yang menarik. Boleh sahaja lawati Facebook Majlis Sukan Wilayah Persekutuan MSWP. Ada dipaparkan di sana keputusan pertandingan tim wilayah persekutuan setakat 7 malam semalam.
0: Baik baby kan. Okay, kita cerita mengenai Dan Nur Fatima Abdullah ni. Hari tu saya adalah orang kata yang penyampailah ketika menemu bual Fatimah dan juga abangnya ketika dalam persiapan untuk Sukma ke-22 ini, dan antara target mereka memang emas. Dan semalam apabila saya berkeudara kan, untuk sempadian juga, Fatimah sendiri datang masuk live TikTok saya. Dan dia bagi tahu minta sempat doa, betul, minta doa sokongan warga Labuan. Dia kata, DJ, hari ini saya masuk final untuk pukul 2 petang ke semalam untuk kategori Sanda ini, Wushu kategori Sanda wanita 45 kg. Dan dia ada juga bahan-bahan, dan orang kata doa orang Labuan tu makbul.
1: Jadi tahniah Fatimah, sempat lagi disinggah tap-tap screen.
0: Betul,
1: di live Labuan FM
0: tu
1: semalam. Memohon doa tercapai sebuah impian ya.
0: Dan menurut pengurus pasukan juga Encik Tan Chi Hao, atlet dari Labuan yang mewakili wilayah persekutuan berjaya membawa pulang ini untuk kategori Wushu Sanda. Wushu membawa pulang satu pingat emas dan satu pingat gangsa, dan pingat gangsa tersebut di orang kata diraih oleh abangnya. Abang Fatimah ni.
1: Wah, hebat.
0: Wah, hebat.
1: Itu dia. Tersenyum girang orang Labuan. Baiklah. Sebentar saja lagi kita ada Chill and Charge pada pukul 7.30 minit pagi. Dan Mimin kita pun sudah ada topik untuk sembang pagi pukul 7.45. Nanti kita dengarkan apakah soalan si Mimin. Sedar tidak sedar kan, rupanya hujan membasahi bumi.
0: Kan, dari tadi subuh lah itu baby, dia ada kilat apa semua. Kena cakap pukul berapa bila dan hujan. Akhirnya turun juga hujan kan.
1: Maklumlah kami berdua bila di dalam konti ni kan, terdap udara baby.
0: Iya, tak dengar apa.
1: Benar, tiada rintikan hujan.
0: Betul.
1: Di sebalik atap pun yang kami dengar kan. Benar-benar lebih kita ini berkabat.
0: Berkabat benar.
1: Jadi terus dengar
0: Labuan FM,
1: suara pesisir anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar Labuan FM. Bersama saya Rizal Rashid dalam Chill and Charge. Okey, tuan-tuan, dah lama lagi kita mau sambut Hari Kebangsaan. Dan kita semua sedia maklum, Hari Kebangsaan adalah hari di mana negara kita mencapai kemerdekaan. Okey, tuan-tuan, bila kita sebut tentang kemerdekaan kan, saya mau ajak kita tengok satu lagi bentuk kemerdekaan, iaitu kemerdekaan dalam diri. Cuba kan kita tanya diri kita sendiri, adakah kita ni betul-betul bebas atau kita masih hidup dalam penjara yang dibina oleh pandangan orang lain? Mungkin kita mau cuba sesuatu yang baru, tapi kita takut orang ketawakan kita. Ataupun kita ada idea dalam meeting, tapi kita pilih untuk diam sebab takut idea kita tu dianggap tidak bagus. Ataupun kita mau bercakap depan orang ramai, tapi kita bimbang kalau kita salah cakap. Dan kadang-kadang kan, kita mau post satu gambar pun kita fikir banyak kali ni, nanti orang bilang apa nanti kan. Jadi tuan-tuan, tanpa kita sedar kan, kita terlalu banyak buat keputusan dalam hidup kita yang di mana kita bukan apa yang kita percaya, tapi berdasarkan apa yang mungkin orang lain fikirkan. Justru pendengar-pendengar Labuan FM yang saya hormati kan, memang betul kita tidak boleh halang orang daripada memberikan pandangan, tapi kita juga tidak boleh menutup mulut semua orang. So bayangkan kan tuan-tuan, satu ekor burung yang mempunyai sayap, tapi dia tidak mau terbang sebab takut burung-burung lain kritik cara dia terbang. Jadi sayap tu ada, tapi kemampuan ataupun ketakutan telah menjadi langit yang terasa seperti sebuah sangkar. Jadi begitu juga dengan kehidupan kita. Kadang-kadang kan yang menghalang kita bukan kekurangan bakat, bukan kekurangan peluang, tapi ketakutan terhadap penilaian orang lain. Jadi macam mana kita mau memerdekakan diri kita daripada ketakutan ni? Ada tiga perkara. Yang pertama, kita perlu terima apa saja yang kita buat, orang akan tetap bagi pandangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita perlu belajar membezakan antara teguran yang membina dengan suara yang sekadar melemahkan. Sebab ada kadang-kadang ada orang yang menegur sebab mau membina kita, yang tu okey. Tapi ada juga komen yang lahir dari rasa iri hati, salah faham atau sekadar keinginan untuk menjatuhkan. Jadi kita perlu bezakan teguran yang membina dengan suara yang sekadar melemahkan. Dan yang ketiga tuan-tuan adalah kita buat walaupun kita berasa takut. Sebab keberanian bukan bermaksud kita langsung kita tidak takut, tapi keberanian adalah apabila kita cakap dengan diri kita, ya, takut-takut, tapi perkara ini tetap penting untuk aku buat. Jadi kita tidak perlu terus melakukan sesuatu yang besar. Mungkin kita perlu berani dengan mengemukakan satu pandangan dalam meeting, berani bertanya apabila kita tidak faham sesuatu, ataupun kita berani mencuba dengan peluang yang selama ini kita elakkan. Jadi kan tuan-tuan, sempena bulan kebangsaan ini, bulan kemerdekaan ini, marilah kita bukan saja mengibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat atau di kenderaan, tapi marilah kita sama-sama kibarkan keberanian kita dalam diri. Tuan-tuan, negara kita sudah lama merdeka. Jangan pula fikiran, impian dan potensi masih dijajah oleh ketakutan terhadap penilaian manusia. Semoga bulan kebangsaan ini akan jadikan kita lebih berani dan insya Allah akan lebih produktif. So, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

Bila rasa mengantuk ni, mata terasa berat. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Hilang fokus kejap. Tak apalah, dengar radio lagi bagus. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan informasi terbaik dan lagu-lagu hiburan terkini. Hanya di Laman FM Suara Pesisir Anda.

0: Wow, Momu Hobo, Elika Paujin.
1: Ya, membawakan kita ke 7.46 minit pagi. Dan bila dengar lagu tersebut kan, kena lagi time hujan-hujan ni, baby. Wow, melayang-layang fikiran.
0: Feeling kita, melayang-layang fikiran kita tahun berapa tu, Kai?
1: Kan, dah jauh cakap macam 2-3 bulan lepas saja.
0: Oh, ha, gitu. Kalau saya, 20 tahun yang lalu.
1: Wow.
0: Kenangan lalu mengusik jiwa kita. Baiklah, mungkin ada skill di antara anda yang kalau mau menyanyi takut hujan kan. Tapi bila dicuba, ui, ala-ala Elika Paujin je suaranya
1: kan. Siapa tahu kan, benda-benda terpendam ni. Jadi bercakap mengenai yang terpendam, skill semua ni, Mimin kita pun sebenarnya memilih topik yang berkaitan dengan skill dan ataupun bakat yang terpendam lah.
0: Kadang-kadang kita ni tidak sedar tau.
1: Betul.
0: Sebenarnya kita ada bakat ataupun kemahiran yang orang lain langsung tidak tahu. Kan, ada yang nampak. Macam contoh lah.
1: Contoh-contoh.
0: Ay, pendiam sejak dia itu di pejabat. Tapi bila kita ada acara, wow, boleh tahan dia menyanyi.
1: Kan, macam saya lah, di office pendiam.
0: Lepas tu ada yang kerjanya biasa-biasa je.
1: Okay.
0: Tapi hujung minggu jadi tukang masak.
1: Wow.
0: Jadi jurugambar mekanik. Banyak lagi lah.
1: Macam-macam kan. Jadi sembang pagi hari ini, apa skill atau bakat terpendam kamu yang orang lain tidak pernah tahu? Macam Min katanya sebenarnya pandai buat gubahan bunga. Mesti ramai yang tidak tahu kan, dia bilang.
0: Kalau mau convocation nanti, tidak payah lari jauh.
1: Kan, tahu sudah kami.
0: Tempah sudah sama si
1: Min. Bocor dan rahsia dia. Jadi hantarkan respon anda, kami akan bacakan satu persatu di jam yang seterusnya nanti. Sekali lagi, baby, apa skill atau bakat terpendam kamu yang orang lain tidak pernah tahu? Macam baby apa, baby?
0: Ya, oi, kalau saya biarlah berahsia.
1: Biar rahsia kan, kita nak orang lain tahu bukan?
0: Nanti ujung-ujung siaran lah
1: kan,
0: baru
1: kan,
0: kita
1: nantilah
0: kasih kantoi apakah
1: reveal
0: skill kita itu. Sekarang kita tunggu respon daripada pendengar. Jangan lupa Facebook Labuan FM sudah ada wajah DJ berdua yang mengemudi siaran edisi 24 Ogos 2026. Ku tahu sudah gatal tapak tangan, tapi tetap perlu tap-tap screen. Sekejap saja lagi kita live TikTok.
1: Betul. Dan juga di jam seterusnya nanti, sama-sama kita dengarkan apa cerita kamurang.
0: Pukul berapa lagi?
1: Lebih kurang pukul 8.15 nanti, yang mana kita akan seperti biasa berbincang topik dengan rakan-rakan kita di Sandakan, Tawau, Keningau, KK, Sabah FM lah, dan juga Labuan FM lah. Kita berganding bahu, berpimpin tangan.
0: Wow, gitu. Sebut-sebut daerah di Sabah ni kan, ada yang rindu mau balik kampung.
1: Wow.
0: Hujung minggu nanti, yeah, balik kampung sebenarnya dengan cuti sekolah. Ibu bapa pun bercuti, bawa anak-anak ke seberang. Kan? Kami di Labuan FM juga menghitung hari untuk happy birthday Labuan FM yang ke-40 tahun, sama tarikhnya dengan hari kemerdekaan negara kita yang tercinta.
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 7 hari lagi.

satu suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman setia warga pulau ini. 40 tahun melakar perjalanan, menyimpan 1001 kenangan dan menjadi saksi kepada perubahan zaman. Namun satu perkara tidak pernah berubah, komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Farah.
2: Macam berita viral baru-baru ni, perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
1: Jual diri?
0: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.